0: Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, apa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.

0: yang memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu, sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Ajana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Selamat pagi mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan masih di Sintang pagi ini bersama saya Sri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar pukul 7 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda suara warga di pagi hari ini. Edisinya hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, tema kita di pagi hari ini yaitu tentang pengurangan penggunaan plastik ya, dan tentunya di Kabupaten Sintang ini sudah diterapkan beberapa bulan yang lalu, dan kini ya, yang mana seperti yang kita ketahui di SD Negeri 7 Sintang juga sudah menerapkan kebijakan untuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, bagaimana menurut Anda tentang kebijakan tersebut ya, tentang kebijakan pengurangan plastik sekali pakai ya, dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda ataupun pendapat ataupun juga yang ingin Anda sampaikan, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA, kirim pesan melalui WA di 0857 5000 4740.

0: Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat pagi pendengar WASI di Pro 1 RRI Sintang, dan kita juga masih dalam program acara Suara Warga di pagi hari ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0565247774 ataupun juga di 0857504740 terkait dengan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Dari kawasan Jalan Yesaya Pongrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kami masih hadirkan tentunya ragam informasi dan juga musik hiburan yang akan menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, Selasa 12 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1.

akan ku ikuti jejak langkah mentari. Walau ku tahu jejaknya tak bertepi, ku ikuti.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, pelaksana pengan gawai dayak ke-13 Kabupaten Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 dipastikan akan tampil lebih istimewa. Tahun ini panitia bersiap menyambut delegasi tamu dari tetangga Malaysia. Ketua Panitia Gawai Dayak 2026, Tony, menyebut bahwa momen ini menjadi ajang pembuktian pelestarian budaya Dayak ke kancah internasional. Dan Tony juga menyampaikan, gawai dayak itu esensinya mensyukuri rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, khususnya masyarakat Dayak, bisa melestarikan adat, mempertontonkan budaya Dayak dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kepanitiaan yang sudah didominasi oleh tim sukses tahun sebelumnya ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin hadir. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang pagi ini.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi

0: rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Selamat pagi pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan informasi untuk Anda. Dari Stema Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Stema Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Stema Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/bit.ly/pmb/stema-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, Wakapolres melalui Kompol Aang Permana memimpin langsung kegiatan panen raya jagung di lahan produktif milik Polres melalui. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah nyata kepolisian dalam mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan nasional di wilayah hukum Kabupaten melalui. Pelaksanaan panen tersebut dilakukan bersama jajaran personel di area lahan yang dikelola secara kolektif oleh Bak SDM, Bak Lok, dan juga Siwas Polres Melawi. Sinergitas antar satuan ini menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian guna mendukung kebutuhan pangan lokal. Kompol Aang Permana menjelaskan bahwa hasil panen jagung kali ini sudah memasuki kriteria layak petik karena kondisinya yang sudah cukup kering di batang. Pihaknya memastikan bahwa seluruh proses mulai dari penanaman hingga masa panen dilakukan secara intensif oleh personel kepolisian di sela-sela tugas rutin mereka. Setelah proses pemetikan selesai, seluruh hasil panen akan segera masuk ke tahap pengeringan atau dijemur untuk menjaga kualitas jagung, dan selanjutnya jagung tersebut akan diproses melalui tahap pemipilan atau dipicil agar siap untuk didistribusikan atau digunakan lebih lanjut sesuai program yang telah direncanakan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca dari lamannya rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat pagi pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta kurang dengar Anda. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS bea cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbehoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan tersebut, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan, yakni @ppid_kemenku, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Selamat pagi pendengar, informasi selanjutnya di Sintang pagi ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal itu disampaikan Ferry saat penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah KATOL Senin 11 Mei 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, kemudian Badan Standarisasi Nasional BSN, BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah PIP, Kemenku, dan juga Pemprov SIPI DKI. Kolaborasi ini difokuskan untuk memperkuat program prioritas koperasi desa atau kelurahan merah putih di KDKMP. Dan dalam kerjasama dengan Kementerian PPPA, produk kelompok perempuan desa akan diinkubasi dan mendapat dukungan pembiayaan. Kementerian Koperasi yang bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa dan nantinya memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Dan sementara itu kerjasama dengan BSN diarahkan untuk meningkatkan standar standar mutu produk koperasi agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Berita selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918 Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian

0: Jamaika, Pagoda, Swedagon, Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Selamat pagi mendengar wasi di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya yaitu tentang Piala Dunia 2026. Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan melibatkan 48 negara peserta. Ajang bergengsi tersebut akan digelar di 3 negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 48 tim peserta nantinya dibagi ke dalam 12 grup pada penyisihan grup, dan tim yang berhak melaju ke babak 32 besar terdiri dari juara dan runner-up grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dirangkum dari laman fifa.com.id, pada Senin 11 Mei 2026, babak 32 besar dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni. Hingga 4 Juli 2026 dan menjadi awal pertandingan fase gugur, setiap tim akan menghadapi laga hidup mati karena kekalahan akan membuat mereka langsung tersingkir dari turnamen. Persaingan di babak 16 besar akan berlangsung pada 5 hingga 8 Juli 2026 dengan tensi pertandingan yang diprediksi semakin meningkat. Tim-tim unggulan dunia dipastikan berusaha tampil maksimal demi menjaga peluang meraih gelar juara. Pendengar, babak 8 besar atau perempat final akan digelar pada 10 hingga 12 Juli 2026 dan mempertemukan 8 tim terbaik dunia. Dan pada fase ini, kualitas permainan, strategi pelatih, dan mental para pemain diperkirakan menjadi faktor penentu kemenangan. Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dan diprediksi menghadirkan duel sengit antar negara kuat sepak bola dunia. Dan sementara itu laga perebutan tempat ketiga akan dimainkan pada 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Partai final Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 20 Juli 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dan jutaan pasang mata akan menjadi saksi negara yang akan meraih gelar juara dunia pada FIFA World Cup 2026. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
2: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini. Mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagian yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri, tinggal 5 menit lagi. Dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Rinda akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akhirnya saya Asri harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, Bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

0: Langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini, kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Di mana pendengar, pemerintah Kota Jakarta Barat ini gandeng rumah sosial kutub perkuat kesadaran masyarakat dalam mengelola minyak jelantah agar lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono mengatakan fluktuasi data pengumpulan minyak jelantah di sejumlah wilayah perlu disikapi secara bijak dengan analisis yang menyeluruh. Harapannya, koordinasi dengan pihak kecamatan perlu ditingkatkan kembali, terutama dalam rapat-rapat mingguan. Nah, menurutnya penurunan volume pengumpulan tidak selalu menandakan menurunnya partisipasi masyarakat, namun juga dapat dipengaruhi perubahan pola hidup sehat warga. Nah, dengan begitu sosialisasi kepada para lurah dan RW bisa lebih paripurna, baik secara teknis, pendistribusian jerigen maupun pemahaman mengenai manfaat program ini bagi masyarakat. Nah, sementara itu, manajer maintenance Rumah Sosial Kutub Muhammad Abdel menyebut program pengumpulan minyak jelantah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, menurut Abdel, pendengar, hingga kuartal pertama 2026 atau periode Januari hingga Maret, wilayah Jakarta Barat berhasil mengumpulkan sekitar 30 ribu liter minyak jelantah. Jumlah tersebut menjadikan Jakarta Barat sebagai wilayah pengumpul minyak jelantah terbesar kedua di DKI Jakarta setelah Jakarta Selatan. Kami mengelola minyak jelantah ini secara bertanggung jawab untuk diekspor maupun diolah di dalam negeri menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel atau biofuel, dan ia menjelaskan hasil pengolahan minyak jelantah tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari pengolahan tersebut, mendengar, kemudian kami salurkan kembali ke masyarakat dalam berbentuk dana sosial. Nah, nantinya dana sosial dari program sedekah jelantah itu bakal digunakan untuk santunan pendidikan, bantuan kesehatan, penyediaan alat kebersihan, hingga mendukung program urban farming di lingkungan warga.

0: 2026 ini. Wah, nggak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Hibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, dikatakan oleh Khairil Effendi, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat, menurutnya bahwa melestarikan pantun bukan hanya menjaga rangkaian kata tetapi menjaga identitas budaya Melayu agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Bersama Majelis Adat Budaya Melayu, masyarakat diajak memahami bahwa pantun adalah warisan lisan yang syarat nasihat dan adab kehidupan. Dan pendengar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu menegaskan bahwa pantun harus dikenalkan sejak usia dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak yang terbiasa mendengarkan pantun akan lebih mudah mencintai bahasa daerah dan menghormati nilai budaya leluhurnya. Nah, pendengar, kegiatan festival budaya, lomba pantun, dan pertunjukan seni daerah menjadi cara efektif agar generasi muda tidak merasa asing dengan tradisi Melayu. Nah, pantun yang dibawakan secara kreatif mampu menarik perhatian anak muda tanpa menghilangkan makna dan kesopanannya. Nah, pendengar, perkembangan media digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana melestarikan sastra lisan budaya Melayu kepada masyarakat luas. Video pantun, konten media sosial, dan siaran budaya menjadi jembatan agar tradisi lama tetap dikenal di era modern saat ini.

0: ku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benzema shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us.
5: Yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masker.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa pun bisa melakukan keadaan semuanya, tapi ya bisa pun lagi melibat semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain secara bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita sudah bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: It's a moment that the two players are flying around, one of us, one of them. Boris has the ball. Kemudian terus itu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan yang gentle, ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana membahas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen on 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:34, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk siang hari ini selamat menikmati makan siang Anda bagi Anda yang saat ini sedang menikmati makan siang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, air hangat sering dianggap sederhana. Namun banyak orang Indonesia menjadikan penolong pertama saat tubuh terasa kurang nyaman. Nah, dari pagi hari, malam, segelas air hangat dipercaya mampu memberi rasa tenang dan membantu tubuh kembali segar. Kebiasaan minum air hangat sudah diwariskan sejak lama dalam keluarga dan budaya masyarakat Nusantara. Selain mudah didapat, air hangat juga menjadi pilihan alami tanpa harus selalu bergantung pada minuman modern. Nah, pendengar, saat cuaca dingin atau badan terasa

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain,

Emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini memberikan ruang bagi seniman lokal dan musisi untuk menampilkan karya-karya mereka. Nah, melalui kegiatan pameran ekonomi kreatif kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning, Sintang 7-16 Mei 2026. Nah, pendengar, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Nah, pendengar, ini merupakan ajang untuk memperkenalkan budaya Sintang kepada generasi muda dan tidak luntur oleh perkembangan zaman. Nah, selain itu, pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM menjadi sarana promosi bagi produk lokal mulai dari kerajinan tangan hingga kuliner khas Sintang. Ini juga merupakan upaya mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat tampak antusias memadati area pameran untuk menyaksikan penampilan musik dari berbagai genre yang dibawakan musisi lokal maupun komunitas seni di Kabupaten Sintang. Tidak hanya menjadi hiburan bagi warga, festival musik ini juga menjadi kesempatan bagi para seniman muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka di hadapan masyarakat luas. Nah, berbagai stan UMKM yang menjajakan makanan khas daerah, minuman tradisional, hingga produk kerajinan tangan turut menjadi daya tarik pengunjung. Nah, para pelaku usaha mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut karena mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas promosi produk lokal kepada masyarakat maupun tamu dari luar daerah yang hadir selama perayaan berlangsung.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 12 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SD Negeri 7 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi vertikal maupun horizontal untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang pada Senin 11 Mei 2026. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, jajaran RRI Sintang turut ambil bagian dengan mengenakan busana adat pada pelaksanaan upacara rutin hari Senin. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Fauzinur mengatakan, usia Kota Sintang yang telah mencapai 664 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berkembang dan juga dinamis. Fauzi menilai, penggunaan pakaian adat dari berbagai suku dalam momentum hari jadi Kota Sintang menjadi simbol harmonisasi dalam persatuan masyarakat yang patut dijaga bersama. Keberagaman budaya yang dimiliki Sintang menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
3: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kita berharap ke depan Sintang semakin maju dan lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk mengisi pembangunan ini.
2: Fauzi berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus terjaga sehingga mampu membawa Sintang menjadi kota yang semakin maju tanpa melupakan identitas budaya daerahnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meminta para petugas haji daerah PHD memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Florensius Roni, para petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi dan membantu jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah. Oleh karena itu, ia berharap seluruh petugas dapat bekerja sama dengan baik serta menjalankan tugas dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Menilai pelayanan yang baik dari para petugas sangat penting untuk membantu para jamaah, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi selama berada di Tanah Suci. Kekompakan antar petugas dan jamaah juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua tersangka berinisial MH dan ICF di wilayah Putu Sibau. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di Jalan Angkasa Pura, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putu Sibau Selatan pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Dalam operasi tersebut, petugas lebih dahulu mengamankan MH yang kedapatan mengambil paket berisi 5 plastik klip diduga sabu. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengungkap ICF yang diduga berperan menyerahkan paket narkotika tersebut menggunakan sebuah mobil putih saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Jalan Sibat, Desa Hilir Kota, Kecamatan Putu Sibau Utara. Petugas kembali menemukan 9 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa alat hisap, kaca pirek, pipet, telepon genggam, kunci mobil, serta satu unit mobil putih yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Kapuas Hulu guna menjalankan proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Sintang bekerja sama dengan berbagai pengurus masjid di Sintang memastikan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan sepak bola Stadion Bading Sintang pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang Dr. Randes Haji Budi Harto MSI mengatakan pihaknya masih melakukan persiapan secara teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan tersebut. Karena pengurus PHBI Kecamatan Sintang periode 2026-2030 ini baru terbentuk, maka pihaknya tahap awal ini melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama kaum muslimin dan muslimat. Untuk program lainnya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam. Wakil Ketua Aji Sun Pranoto SHMH menjelaskan pihaknya akan menghadirkan Bin Alwi Ali Drius yang akan bertindak sebagai khatib Idul Adha 1447. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SD Negeri 7 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sekolah Dasar Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan, pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik mengatakan, pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Ia menjelaskan, penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan.
5: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Dan memang untuk plastik di SDN 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya plastik yang sekali pakai. Jadi kenapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200-450 tahun.
4: Lebih lanjut, pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Mengantisipasi terjadinya kecurangan di SPBU serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, personil Polsek Sungai Tebelian rutin melaksanakan patroli menyasar area SPBU. Kapolsek Sungai Tebelian Ibda Apriano Sawari Tampe menyampaikan patroli tersebut dilarang dilakukan sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat guna memastikan aktivitas pengisian bahan bakar berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolsek menjelaskan patroli rutin di lokasi SPBU merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah tindak kejahatan maupun potensi kecurangan yang dapat meresahkan masyarakat. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saya Herlinda Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bibi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan saja di 0565247774 untuk lagu-lagunya. Silakan disimak terlebih dahulu, ada dari miliknya Christina, kemudian Christina judulnya Duri Penghalang, Kembar Idola, Cinta Bukan Matematika, Ona Sutra, Bukan Dia, Nini Karlina Melati, kemudian Ratu Dewi, ada Cintamu Oplosan, ada Rita Sugiarto, Halo Dangdut, ada Rana Rani, Mimpi Buruk, Siti Badriah, Pipi Mimi, ada Lewaldi, Tak Seindah Mimpi, ada Lesti Dilema, ada Imam S. Arifin, Katakan Sejujurnya. Jadi itu lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang.
1: Iya.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Elin.
0: Mama Alma ya?
1: Iya, Kak. Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Mama Alma gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah.
1: Lagunya Imam ya, Kak?
0: Imam.
1: Iya, lagunya dikirim untuk Dina sama Leman yang ada di Betang sini kita ya, Kak ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Berarti Mama Alma ini udah standby dari tadi nunggu Pro Dangdut ya. Buktinya lagu-lagunya dia sudah hafal nih Mama Alma. Jadi gak milih-milih lagi. Baik, kita kembali menyapa di siang hari ini pendengar. Silakan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Baik, apa kabar Mama Nek?
2: Alhamdulillah sehat, baru selesai buat peyek.
0: Oh, pesanan ya?
2: Iya, alhamdulillah. Aduh, Kak.
0: Banyak ya pesanannya?
2: Anda 2 kilo aja.
0: Oh ya.
2: Jadilah.
0: Betul.
2: Untuk buat sambung-sambung hidup. Lagunya, semalam aku mimpi. Mimpi buruk sekali, aku takut akibatnya. Rana Rani. Rana Rani, sebetulnya.
0: Iya betul, Rana Rani.
2: Iya. mimpi buruk aja lah.
0: Baik.
2: Oke, lagunya ditunggu ya. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Mimpi buruk lagunya. Kalau Kailin sih gak mau mimpi buruk ya. Sakit mimpi buruk tuh. Apalagi kalau mimpi telat siaran. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Untuk lagu-lagunya jangan sampai terlewatkan pendengar. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Agus di Nangasilat.
0: Agus di Nangasilat.
3: Iya.
0: Baik, Agus mau pilih lagu apa?
3: Apa-apa lagunya tadi?
0: Baru monitor.
3: Iya.
0: Baik, silakan disimak terlebih dahulu pendengar. Ada Rana Rani, Mimpi Buruk, ada Imam S. Arifin, ada Christina, kemudian ada Ona Sutra, ada Nini Karlina, ada Ratu
3: Ona
0: Dewi.
3: Ona Sutra aja lah.
0: Baik.
3: Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
3: Yuk, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Ada Agus di Nangasilat ya. Baik, selanjutnya kita akan menyapa kembali penelpon kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang juga.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Bu Ana di Matukari.
0: Tuh, suara radio Bu Ana terlalu keras.
4: Lagunya ngikut aja lah punya tuh.
0: Ngikut ya?
4: Iya.
0: Baik.
4: Lagunya ngikut aja aja lah. Dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Ada Bu Ana di Masuka. Bu Ana, kita dekat loh, tapi tidak pernah bertemu. Baik pendengar, sudah ada 4 orang penelpon di sesi yang pertama ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu dari miliknya Imam S. Arifin ya tadi yang pertama. Kemudian disusul Mimpi Buruk. Yuk kita dengarkan lagunya.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Elin.
0: Iya, selamat siang kembali.
1: Dari Pak Sutaji di Dusun Sibungkang, Kelamper Mei, Kak Elin.
0: Oh iya, baik.
1: Lama enggak gabung, sibuk, dipintai tolong orang sakit, mijet, nginap-nginap, kerja.
0: Baik.
1: Tanya sore. Apa kabarnya Kak Elin?
0: Kabarnya baik.
1: Ya, syukurlah kalau baik. Lagunya dari Christina.
0: Baik.
1: Ini saya sedang istirahat, motong ayam kampung satu untuk lauk, Kak Elin. Sedang kerja ayam nih.
0: Baik.
1: Bikin bumbunya. Kesini, Kak Elin.
0: Iya, nanti lain waktu.
1: Saya ayam kampung.
0: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan Kak Elin sekeluarga sehat semua, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun berada diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah.
0: Amin.
1: Semua pendengar kangen, lama enggak gabung saya ini, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
1: Ya, spesialnya untuk Desi Tina Rejan Jeta. Mm-hmm. Jangan tidur, radio nanti setel nih. Ya gitu dulu ya Kak Elin, mudah-mudahan
0: baik.
1: Sehat, selamat siang.
0: Siang juga, terima kasih. Ada Pak Sutaji, pendengar setia kita juga ya. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabarnya baik, Pak Jumirah apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, keluarga Kak Herlinda sehat.
0: Puji Tuhan, sehat.
2: Syukur Alhamdulillah. Mm-hmm. Lagunya apa-apa tuh?
0: Lagunya ada Ona Sutra, ada Christina, ada Nini Karlina, ada Musin Alatas, ada Rita Sugiarto, ada Siti Badria, ada Lewaldi, ada Lesti.
2: Nini Karlina aja Kak Herlinda.
0: Baik, nanti ditunggu ya Pak ya.
2: Nah itu aja Kak Rinda, yuk selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang Pak Jumirah, pendengar setia kita yang ada di Lombok ya. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Mandi Tenang.
0: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
3: Lagu apa tuh tadi? Yang belum mana? The Quest tuh.
0: Oh banyak.
3: Ya mau cari lagi lah.
0: Maksudnya?
3: Mau dibilang-bilang lagi.
0: Oh minta sebutin lagi.
3: Iya.
0: Ada Ona Sutra, ada Christina, ada Nini Karlina, ada Musin Alatas, ada Rita Sugiarto, ada Siti Badia, Siti Badria, ada Lewaldi, ada Lesti.
3: Ada lima kah tadi? Enggak ada. Ada lima kah?
0: Delima? Enggak ada delima.
3: Oh pasti. Musin Alatas ya?
0: Baik.
3: Yuk, selamat siang Kak Elin.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Lagu Delima gak ada. Yang ada-ada saja lah ya. Baik pendengar, silakan kita akan menyapa satu penelpon lagi di siang hari ini di 0565247774. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Elin.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bu Ros?
4: Alhamdulillah, lagi tidur, terbangun, ketawa dengan Kak Elin.
0: Oh iya Kak. Aduh, susah juga nih Kak Elin kalau siaran siang membangunkan orang yang tidur.
4: Iya. Bagus lah. Biar lama aman.
0: Mama Neng ngajak ke expo.
4: Bila?
0: Nanti malam.
4: Ya nanti lah insya Allah ya.
0: Baik, mau pilih lagu apa atau mau disebutin lagi nih?
4: Udah lah, janganlah. Itu aja ya.
0: Apa?
4: Dari Chris.
0: Christina.
4: Iya.
0: Oke lah.
4: Itu kali ini ya.
0: Baik.
4: Terima
0: kasih. Ayo,
4: mau
0: terima.
4: Lagi matanya mau tutup lagi.
0: Bisa ya.
4: Habis bocil kan tidur bapak di atas.
0: Ayalah.
4: Ayo, makasih.
0: Ayo. Selamatnya. Terima kasih kembali, selamat siang. Ada Bu Ros di DJ. Bisa ya yuk yang udah tidur bangun lanjut tidur lagi. Enak kalau kayak gitu ya. Ya, baiklah, selamat beristirahat saja bagi Anda di siang hari ini. Yang sedang istirahat siang gitu ya, baik sambil istirahat atau sambil memejamkan mata, kita dengarkan terlebih dahulu dari miliknya Ona Sutra.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini, kita bacakan terlebih dahulu satu buah pengumuman. Mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Khatulistiwa memiliki 9 prodi studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Khatulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-5448-1065 atau kunjungi website kami daftarpersadakhatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di siang hari ini.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, silakan Bu Bilin mau pilih lagu apa?
1: Lagunya apa-apa yang belum diputar, Kak.
0: Ada Nini Karlina, Mohsin Alatas, ada Ratu Dewi, ada Rita Sugiarto, ada Siti Badria, ada Lewaldi.
1: Lewaldi itu apa lagunya?
0: Tak Seindah Mimpi.
1: Ah, itu aja Kak, Lewaldi. Ah, itu aja Lewaldi.
0: Baik.
1: Nah, lagunya untuk Pak Adi Penyebab. Oh, ya, udah gabung dia belum?
0: Siapa?
1: Bang Adi.
0: Belum.
1: Belum Kak, aku dari 4 telepon tadi belum tidur. Telah dengar lagunya lalu tiduran. Nah, ini baru bangun lagi ini Kak. Halo.
0: Ya, silakan.
1: Buat Kakak selamat tinggal dan sehat selalu Kak.
0: Baik.
1: Yuk, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan mamanya Rina.
0: Oh, baru gabung lagi.
2: Iya, sayangku.
0: Oh, sibuk ya?
2: Iya.
0: Sibuk ya?
2: Ya, enggak kak sibuk, tapi malah dengaran, siaran, tapi tidak pernah gabung.
0: Oh.
2: Nah, soal sinyal HP-nya kurang.
0: Oh gitu.
2: Dari awal tadi ada, aku tapi HP-nya enggak nyambung.
0: Baik.
2: Apa kabarnya Mbak Helin?
0: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, syukurilah.
0: Gimana Bu Rina?
2: Lagunya dari Lesti ya.
0: Dari Lesti?
2: Ya, apa nama judulnya tadi?
0: Dilema.
2: Lagunya dikasih dengan Mbak Helin ya.
0: Boleh.
2: Semoga Mbak Helin sehat selalu.
0: Amin.
2: Yuk. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Kirain ngajak kemana yuk tadi ya. Jauh Bu, ke Melawi. Baik, selanjutnya pendengar, siapa lagi yang ingin bergabung? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Pak Abdullah di SP6.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Pak Abdullah mau pilih lagu apa?
3: Sugiarto.
0: Iis Sugiarto ya. Baik.
3: Oke, Kak. Selamat siang. Selamat bertugas.
0: Baik. Terima kasih. Selamat siang kembali. Salam sehat, Pak Abdullah. Baik, pendengar. Kita akan break terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung atau merequest lagu di siang hari ini, silakan saja, jangan sampai terlewatkan ya, buat para fans pendengar setia Kak Sherlyn yang lagi ngantuk, mudah-mudahan terhibur ya, sambil nyanyi-nyanyi, sambil aktivitas di kantor, biar semangat, biar gak ngantuk ya. Baik pendengar, kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini untuk lagu-lagu yang masih ada. Oke, baik, halo, selamat siang. Terputus, silakan dicoba kembali ya di 0565247744.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan di 0565247774. Dan pendengar, menggemas suara Kak Elin di sana. Baik, terima kasih yang sudah gabung juga di TikTok RRI Sintang. Selamat bergabung. Dan pendengar, silakan untuk lagu-lagu yang masih bisa Anda request di siang hari ini. Ada dari miliknya Lesti, Ria Sugiarto, ada Lewaldi, ada dari Ratu Dewi, ada Siti Badriah. Tapi ada yang bilang Siti apa katanya tadi ya? Siti Bardiah ya. Siti Badriah. Oke, baik. Silakan pendengar, kami nantikan Anda di siang hari ini. Dan sambil kita menantikan pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Mau kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk Sintang Siang ini. Kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan nanti selanjutnya pada pukul 14:56 kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewatnya 56 menit saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah, pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Lagu dari miliknya Anima, Asalkan Kau Bahagia, dan mengawali perjumpaan kita ya di Sintang sore ini pendengar, di hari Selasa tanggal 12 Mei ya 2026, tentunya bersama saya Yetro yang akan lanjut temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital, yang dimana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun sosial media Pro 1 RRI Sintang ya, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

0: Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bet.
1: Ya kan kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi di Sintang sore ini ya. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda di program 1 RRI Sintang. Dan yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang kentongan ya, tiup sederhana, tanggap bencana, kesiapsiagaan kecil yang bisa selamatkan kita. Ya, bencana alam tentunya dapat terjadi kapan saja dan sering datang tanpa diduga juga ya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga angin puting beliung yang menjadi ancaman yang cukup dekat juga dengan kehidupan masyarakat, apalagi di Indonesia ya. Letak Indonesia ya memang berada di kawasan rawan gempa, juga memiliki curah hujan tinggi, membuat kita sebagai masyarakat perlu memiliki kesadaran serta kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Dan di mana tanggap bencana bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas penyelamat saja ya, tetapi juga tanggung jawab kita bersama, dan kesiapsiagaan sederhana yang dilakukan sejak dini juga dapat membantu untuk mengurangi risiko atau melindungi keluarga, bahkan menyelamatkan nyawa. Dan tentunya ada beberapa tiup sederhana ya, tanggap bencana yang penting untuk diketahui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenal risiko bencana di lingkungan sekitar. Jadi langkah awal yang paling penting ya, ini adalah mengenali jenis bencana yang ya berpotensi terjadi di daerah tempat tinggal kita, di mana setiap wilayah juga pastinya memiliki risiko yang berbeda-beda ya. Ya, misal daerah yang berada di dekat sungai biasanya juga lebih rentan mengalami banjir, kawasan perbukitan juga berpotensi menjadi tanah longsor, sedangkan wilayah-wilayah pesisir perlu diwaspadai tentang tsunami dan juga gelombang tinggi. Sementara itu, daerah yang berada di jalur pertahanan bumi juga memiliki risiko gempa yang lebih besar ya. Dengan pengetahuan potensi bencana di sekitar, tentunya kita sebagai masyarakat juga dapat lebih mengambil langkah pencegahan dan juga memahami apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya ketika situasi darurat terjadi. Dan ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya ya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1

tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Baik, pendengar, masih membahas tiup tangga bencana ya. Kalau tadi juga sudah kita bahas juga mengenali risiko bencana di lingkungan kita. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan tas siaga bencana. Ini penting sekali ya. Ya, di mana tas siaga bencana ini menjadi salah satu perlengkapan penting yang sering dianggap sepele. Padahal memang tas ini juga sangat membantu saat harus melakukan evakuasi secara cepat. Di mana isi tas siaga juga sebaiknya terdiri dari kebutuhan dasar seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, power bank, masker, pakaian ganti, dokumen penting dalam salinan, dan juga uang tunai secukupnya. Ya, tas sebaiknya juga diletakkan di tempat yang memang mudah dijangkau agar dapat langsung dibawa saat keadaan darurat. Dan selain itu tentunya mengetahui jalur evakuasi dan titik aman ini sangat-sangat penting juga, di mana banyak orang masih bingung harus pergi kemana saat bencana terjadi. Karena itu penting ya untuk mengetahui jalur evakuasi dan lokasi titik aman di sekitar rumah, sekolah, kantor ataupun tempat umum lainnya. Nah, ketika terjadi gempa misalnya, kita juga dianjurkan ya menuju area terbuka dan menjauhi bangunan tinggi. Saat banjir, segera menuju tempat yang lebih tinggi. Sedangkan saat kebakaran, penting untuk mengetahui akses keluar cepat, tercepat agar tidak terjebak ya. Memahami jalur evakuasi juga dapat membantu proses penyelamatan menjadi lebih cepat dan terarah.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi beberapa tiup ya. Tiup sederhana, tangga bencana sebagai informasi tadi juga bermanfaat. Dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pengumuman datangnya dari STAIMA Sintang ya, ditujukan kepada seluruh mahasiswa Kabupaten Sintang dan sekitarnya. STAIMA Sintang kini telah membuka pendaftaran penerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, tiga prodi yang terdapat di STAIMA Sintang yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa, mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran juga dapat melalui online di https://bit.ly/PMBS/STAIMA-HEBAT2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 0812-6144-8135 dan di 0821-4864-4013. Kami ulangi, bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp atau di nomor HP di 0812-6144-8135 dan di 0821-4864-4013. Informasi lebih lanjut kunjungi media sosial STAIMA Sintang di @STAIMA Sintang Official. Dan pendengar, tidak terasa juga sudah jam 15 ya, lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kita juga akan segera mengikuti ya. Pada pukul 16, kita akan segera mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

Ya, lagu dari miliknya The Massive ya, Negatif. Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan.

0: Sari Berita Penting.
1: Kalbar perkuat transformasi layanan hukum dan kekayaan intelektual.
2: Lembaga yang masih nomenklatur lama dieksiskan, sentra kekayaan intelektual.
1: Koperasi Merah Putih Sungai Kakap hadirkan sembako murah bagi masyarakat.
3: Ini spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan umum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal.
2: Kami bersepakat bahwa pada semua kabupaten kota, satu OPD-nya, Labrida Ngamandaya, atau mungkin lembaga yang masih nomenklatur lama, dieksiskan sentra kekayaan intelektual yang eksistensinya juga menjadi bagian daripada layanan kepada internal pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, bersyarat mutasi-mutasi demikian eksis juga pada perguruan tinggi.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi besar bahkan yang kreatif, hasil riset, inovasi dan produk unggulan yang apabila dikelola secara
1: melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret dan inovasi pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Kota Sekalbar serta perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menghadirkan program sembako murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Muhyiddin menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp60.000 dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
5: Karena stok kita terbatas dari bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Warga setempat Saripah mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan. Sementara itu, pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi. Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Disiranto melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi vertikal maupun horizontal untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang pada Senin 11 Mei 2026. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, jajaran RRI Sintang turut ambil bagian dengan mengenakan busana adat pada pelaksanaan upacara rutin hari Senin. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Hojinur mengatakan, usia kota Sintang yang telah mencapai 664 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berkembang dan juga dinamis. Hoji menilai, penggunaan pakaian adat dari berbagai suku dalam momentum Hari Jadi Kota Sintang menjadi simbol harmonisasi dalam persatuan masyarakat yang patut dijaga bersama. Keberagaman budaya yang dimiliki Sintang menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
7: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kita berharap ke depan Sintang akan semakin maju dan lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk mengisi pembangunan ini.
6: Fauji berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus terjaga sehingga mampu membawa Sintang menjadi kota yang semakin maju tanpa melupakan identitas budaya daerahnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan dan Indra Sita.
9: Dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sekolah Dasar Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan, pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik mengatakan, pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Ia menjelaskan, penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan.
10: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Dan memang untuk plastik di SDN 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya plastik yang sekali pakai. Jadi kenapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200-450 tahun.
9: Lebih lanjut, pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Yayasan Genta Insan Caraka, Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hosiana Iranyata yang menyoroti pentingnya keamanan dan keterbukaan informasi di lingkungan daycare demi menjaga kenyamanan anak serta kepercayaan orang tua. Dirinya menegaskan pengawasan bersama antara pengelola dan orang tua termasuk melalui pemantauan CCTV real time menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan penitipan anak yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
11: Ketua Yayasan Genta Insan Caraka Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hasyana Iranyata menyampaikan keprihatinannya terhadap isu keamanan di lingkungan daycare. Menurutnya, tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak maupun orang tua yang mempercayakan pengasuhan selama bekerja. Ia menilai keterlibatan orang tua dalam aktivitas daycare menjadi faktor penting untuk memastikan keamanan dan perkembangan anak tetap terpantau. Orang tua, kata dia, tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pihak pengelola, tetapi juga harus aktif mengikuti perkembangan anak setiap hari. Lanjar menjelaskan, keterbukaan antara pengelola daycare dan orang tua perlu dibangun secara maksimal demi menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Salah satu bentuk transparansi yang dinilai penting adalah penyediaan akses pemantauan secara langsung melalui teknologi pendukung seperti CCTV real-time.
12: Anggapan saya cukup prihatin karena bagaimanapun juga seharusnya daycare itu menjadi tempat, menjadi penolong orang tua untuk bisa menitipkan anaknya di daycare dengan aman. Sangat penting karena bagaimanapun orang tua harus terlibat langsung di dalam aktivitas daycare. Terlibat langsung itu maksudnya adalah orang tua harus istilahnya cerewet ya, harus cerewet atas perkembangan anaknya dan harus cerewet juga tentang akses orang tua ke daycare seperti itu.
11: Ia berharap seluruh pengelola daycare dapat meningkatkan standar keamanan dan komunikasi dengan para orang tua. Dengan pengawasan yang baik, serta keterbukaan informasi, daycare dinilai dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan tata kelola kelembagaan dan aset daerah. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan penyesuaian regulasi ini mendesak dilakukan agar roda pemerintahan dan sistem penganggaran tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
13: Perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan propemperda dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Yang menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan bagian hukum di Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Wabud Sana menambahkan terdapat sejumlah raperda prioritas yang masuk dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Di antaranya perubahan pengelolaan barang milik daerah serta perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain itu terdapat pula raperda terkait pengarusutamaan gender, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan perikanan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai regulasi tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat.
14: Jadi untuk beberapa raperda dan juga ada penambahan tadi yang mengingat terutama di BPBD juga dan juga tadi ada beberapa raperda yang tentunya regulasi ada perubahan-perubahan juga ya ini tentunya sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lancar dan tentunya penganggaran bisa disesuaikan dan tentunya menyesuaikan sehingga nanti tidak menyalahi regulasi.
13: Wabud Sana berharap pembahasan seluruh raperda dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif penting agar seluruh regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Okto Srandi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
16: Terima kasih, selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini umumnya terpantau cerah berawan, namun terdapat beberapa wilayah yang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 13 Mei 2026, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Singkawang, Kuburaya, Landak, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat aman dari potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori muda hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Dwi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Nah, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan Andre Widianto, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, di Sintang sore ini tentunya masih bersama saya, Yep Troya, temani Anda di program 1 RRI Sintang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nah, pendengar, tetap bersama kami di program 1R di Sintang. Di Sintang sore ini masih bersama saya, Yaptro, teman Anda. Dan masih akan kami hadirkan ya rangkaian informasi lainnya ke rumah dengar Anda, pendengar. Yang dimana informasi-informasinya juga telah kami siapkan. Dan dimana informasi ini juga kami ikuti via dari laman rri.co.id. Salah satunya yaitu pemanfaatan AI di dunia pendidikan, inovasi atau tantangan baru ya. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan teknologi komputer yang memang dirancang juga untuk meniru kemampuan berpikir ke cara kerja otak manusia ya, di mana sistem cerdas ini juga mampu memproses data besar secara mandiri demi menyelesaikan berbagai tugas dengan sangat cepat. Ya, potensi AI juga sangat luas ya untuk membantu proses digitalisasi pendidikan agar lebih modern di masa yang mendatang. Dan inovasi cerdas ini juga diharapkan mampu mempermudah akses belajar bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah termasuk juga di Indonesia. Ya, melansir dari berbagai sumber ya, personalisasi belajar menjadi tren utama karena memang setiap siswa juga memiliki keunikan yang sangat berbeda. Dan pendekatan yang sesuai ini sangat penting juga agar potensi setiap individu juga bisa berkembang dengan sangat maksimal. Dimana teknologi AI juga mampu memberikan arahan khusus ya secara personal untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Hal ini tentunya terbukti efektif ya dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, teknologi AI juga sangat membantu meningkatkan kualitas para pengajar di sekolah melalui sistem digital. Beban administrasi guru yang menumpuk ini juga bisa berkurang drastis ya berkat bantuan asisten cerdas yang sangat efisien. Ya, para pengajar juga sekarang punya lebih banyak waktu luang ya untuk fokus membimbing siswa di dalam ruangan kelas, interaksi dengan murid yang beragam juga menjadi jauh lebih mudah serta terasa sangat menyenangkan bagi semua. Di mana sistem ini juga meningkatkan kualitas para pengajar di

biar lebih praktis ya, di mana kehadiran teknologi ini juga memperluas akses informasi bagi siswa untuk mengasah pengetahuan mereka secara mandiri. Dan di mana penggunaan teknologi cerdas dalam dunia pendidikan memang tentunya membawa sisi positif sekaligus risiko yang perlu kita perhatikan. Kehadiran inovasi ini harus disikapi dengan bijak agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh siswa dan guru. Oleh karena itu, pendengar, aturan yang jelas sangat dibutuhkan juga untuk menjamin penggunaan teknologi secara lebih bertanggung jawab. Hal ini juga penting demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga dalam setiap proses belajar di sekolah. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Tahukah kamu kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia? Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya, informasi kita selanjutnya pendengar, masih kami kutip dari laman rri.co.id, dukung CKG Sekolah Pengamat Dorong Penguatan Layanan Kesehatan di Daerah 3T. Ya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah ya menilai pemerataan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah masih menghadapi tantangan, di mana CKG dinilai memiliki tantangan khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya, ia juga mengatakan akses layanan kesehatan di seluruh daerah masih terbatas, di mana kondisi tersebut juga berpotensi menghambat pemeriksaan kesehatan siswa secara merata. Dan selain penguatan fasilitas, Trubus juga menilai ya pemerintah perlu memperluas perlibatan masyarakat dalam melaksanakan program. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW menjadi penting agar program berjalan efektif. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Baik, pendengar, sudah jam 16 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan jam-jam segini biasanya di Sinta sendiri memang sering macet juga ya. Tetap berhati-hati, apalagi ini jam-jamnya pas orang ya yang baru balik dari aktivitas ya, ataupun yang mungkin lagi baru pulang JJS atau yang lagi sedang berolahraga juga ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan juga, dan pastinya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, kita saatnya dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Ini beredar pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS bea cukai tahun 2026. Ya, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS bea cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombekhawk.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor KTP, dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Dan selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS bea cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut ya, melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenko. Pihaknya juga telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS bea cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Dan untuk informasi ini pendengar bisa Anda cek ya di komdigi.go.id dengan judul hoax pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS bea cukai tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.
1: Anang kelupang ngabango kami bah, maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai, endai si utair makai, bayah ngobetemu gawa ngokabanjekan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

26 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar. Kembali kami hadirkan ya satu informasi ke ruang dengar Anda, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah ya, penilai program C kesehatan gratis atau CKG sekolah langkah penting mendukung kualitas pendidikan nasional, dan menurutnya kondisi kesehatan siswa sangat mempengaruhi proses belajar di sekolah. Dan ia juga mengatakan gangguan kesehatan dapat menghambat kemampuan siswa dalam menerima pelajaran, karena itu program CKG sekolah juga dinilai penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Dan Trubus juga menjelaskan program tersebut juga membantu pemerintah memetakan persoalan kesehatan siswa secara lebih sistematis. Data hasil pemeriksaan nantinya juga dapat digunakan untuk menentukan intervensi kesehatan dan pendidikan yang tepat sasaran.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Penyesalanmu nanti dari miliknya Anggis The Faki. Dan pendengar, sudah jam 17:30 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17:37 waktu Indonesia Barat. Yang menantikan azan maghrib hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, sudah jam 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: والفديلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintai ya pendengar, sudah di jam 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya kita juga akan membahas ya informasi selanjutnya. Ini fakta anak kecil minum kopi hitam dan minum berkafein lainnya seperti apa, dan informasinya telah kami siapkan juga untuk Anda pendengar. Dan tetap bersama kami, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami ya di program 1 RRI Sintang. Jadi bagi kita orang dewasa, minum kopi hitam, apalagi ini mengandung kafein ya, merupakan hal yang umum, bahkan ya sudah menjadi kebiasaan juga. Tapi bagaimana dengan jika kopi hitam dikonsumsi anak kecil? Dan informasi ini kami kutip ya dari laman halodokter.com. Ya, di mana Anda mungkin sering juga ya mendengar mitos bahwa memberikan kopi hitam pada bisa membantu menjaga kesehatan anak. Tapi sebelum memberikan kopi atau minuman berkafein lainnya, ya perhatikan dulu ya beberapa faktanya pendengar, di mana kopi hitam, teh, coklat, dan minuman ringan ini tentu mengandung zat bernama kafein. Zat tersebut juga dapat mempengaruhi metabolisme tubuh, merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan konsentrasi, membuat lebih waspada dan terjaga, serta memberikan tambahan energi. Ya, walaupun memiliki banyak manfaat pada anak kecil, kopi dan minuman berkafein lainnya juga dapat memberikan efek yang kurang baik juga, sebab respon tubuh anak-anak terhadap kafein itu berbeda ya dengan orang dewasa. Dan ada beberapa fakta menariknya ya, konsumsi kopi hitam dan minuman berkafein lainnya pada anak yang penting untuk kita ketahui. Salah satunya bisa menyebabkan gangguan tidur. Jadi konsumsi kopi hitam ataupun minuman berkafein lainnya dapat dalam dosis kecil sudah cukup membuat anak-anak terjaga sepanjang hari. Hal ini karena kafein yang terkandung di dalam kopi hitam dan juga minuman lainnya itu dapat menjadi stimulan yang bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung anak, serta membuat mereka menjadi sulit tidur. Dan selain itu, peningkatan tekanan darah akibat kafein juga dapat menyebabkan anak menjadi hiperaktif dan sulit untuk berkonsentrasi. Dan selanjutnya itu bisa memicu gangguan pencernaan ya, tidak hanya menyebabkan gangguan tidur, anak yang mengkonsumsi kopi hitam dan minuman berkafein lainnya juga bisa mengalami gangguan pencernaan. Hal ini karena kandungan kafein yang terdapat di dalamnya dapat meningkatkan asam lambung, sehingga anak-anak lebih mudah mengalami mules ya dan juga sakit perut. Dan selanjutnya pendengar ya, bisa meningkatkan risiko kekurangan gizi. Jadi ini perlu juga ya diperhatikan, di mana mengkonsumsi kopi hitam dan juga minuman berkafein lainnya juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami kekurangan gizi. Pasalnya minuman-minuman tersebut juga tidak mengandung nutrisi ya, seperti vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan anak pada masa pertumbuhannya. Dan mengkonsumsi jenis minuman ini secara berlebihan juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami kekurangan gizi. Dan tentunya ini pembahasannya akan kembali lanjut ya, kita bahas mendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ya, pendengar, fakta anak kecil ya, minum kopi hitam dan minuman berkafein lainnya selain bisa menyebabkan gangguan tidur, bisa memicu gangguan pencernaan, meningkatkan risiko kekurangan gizi, dan ternyata bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi kafein dan kopi hitam khususnya dan minuman lainnya ya bersifat diuretik yang dapat menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak cairan melalui urin. Jika cairan tubuh yang dikeluarkan terlalu banyak, anak juga berisiko mengalami dehidrasi. Dan selanjutnya bisa menghambat pertumbuhan anak ya. Jadi kafein di dalam kopi hitam dan minuman lainnya juga dapat menghambat pertumbuhan anak. Hal ini karena kafein dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh anak, sehingga pertumbuhan tulang anak akan terganggu. Dan selanjutnya bisa menyebabkan gigi berlubang. Jadi ketika mengkonsumsi minuman berkafein, penambahan gula dan pemanis lainnya sering dilakukan ya. Hal ini juga dapat menyebabkan minuman yang dikonsumsi anak memiliki kandungan gula yang tinggi. Dan bila dikonsumsi terlalu banyak, dapat menyebabkan anak terkena karies gigi ataupun gigi berlubang.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Aduh, notif grup kerjaan dan

Baik pendengar, kita juga masih membahas ya fakta anak kecil minum kopi hitam dan minum mambar kafein lainnya. Dan informasi ini juga masih kami kutip dari laman alodokter.com. Ya, selain bisa menyebabkan gigi berlubang, bisa meningkatkan risiko obesitas, menimbulkan efek samping saat berhenti, dan juga bisa memperburuk penyakit jantung dan saraf. Jadi kopi hitam yang dicampur dengan sirup, gula, krim kocok ya ataupun lainnya ini mengandung kalori lebih banyak, dan jika asupan kalori berlebih

berlebihan, tubuh secara otomatis juga akan mengubah kalori tersebut menjadi lemak. Ya, terlalu banyak lemak dalam tubuh juga dapat menimbulkan obesitas dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Ya, kebiasaan mengkonsumsi kafein juga dapat menimbulkan efek samping ketika ingin berhenti, dan berhenti mengkonsumsi kafein secara tiba-tiba juga dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri otot, depresi sementara, serta mudah tersinggung. Dan bagi anak-anak yang memiliki penyakit jantung bawaan dan gangguan saraf, konsumsi minuman berkafein sebaiknya dihindari ya, pasalnya mengkonsumsi minuman berkafein juga dapat memperparah kedua penyakit ini. Ya, sebenarnya anak-anak ataupun remaja ya diperbolehkan untuk konsumsi minuman berkafein termasuk kopi hitam, hanya saja ada batasan dalam konsumsinya. Ya, selain itu pendengar ya, untuk jenis kopi tertentu seperti espresso, cappuccino ataupun latte itu sebaiknya dikonsumsi saat anak-anak sudah berusia 18 tahun. Ya, berhati-hati dalam memberikan kopi hitam ataupun minuman berkafein bagi anak-anak, dan Anda juga dapat berkonsultasi ke dokter anak ya untuk mengetahui asupan makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan anak dan juga mendukung tumbuh kembang mereka.

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Baik, pendengar, itu tadi pembahasan kita tentang fakta anak kecil minum kopi hitam dan minuman berkafein lainnya. Jadi harus berhati-hati ya dalam memberikan kopi hitam ataupun kafein lainnya pada anak kecil. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan tidur, bisa memicu gangguan pencernaan, meningkatkan risiko kekurangan gizi, menyebabkan dehidrasi, menghambat pertumbuhan anak, menyebabkan gigi berlubang, meningkatkan risiko obesitas, bisa menimbulkan efek samping saat berhenti dan juga memperburuk penyakit jantung dan saraf. Ya, informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com dan semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita. Dan tidak terasa juga pendengar ya, waktu kita sudah menunjukkan jam 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami juga di program 1 RRI Sintang. Karena pada pukul 19 nanti ya kita akan mengikuti juga Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Sahabat pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang anggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, yang sudah dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Haji Tur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munyawatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatudara Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yakni sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini buka

0: hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar-belajar jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, petik kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh

0: di jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cuman apa bang?
2: Ya ini menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20.
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Masker lah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Ini 5.000 aja.

0: Kapan haji? Bajunya, telepongnya, jilbab. Ya, ulingnya juga. Ya. Kadang naik, kadang surut, gak tentu juga, kadang bang.
1: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
1: Ya, selesai mereka inilah. Dari proses, jamaah.
3: Oh.
1: Jadi, waktu orang mereka itu makan. Sambil jalan, kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
1: Dari subuh. Sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

awal, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan A-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini. Sebelum juga A-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur champion

0: biasa ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar, sudah jam 19 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti mimbar agama Katolik malam ini. Ya, Mutiara Malam Katolik ya, bersama dengan Agus Kurniawan dan Diana Sriyani Situmorang. Dengan tema malam ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Ya, tetap bersama kami pendengar ya, kita ikuti Mutiara Malam Katolik malam ini. Dan sekaligus, ya terus harus pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda di Sintang sore ini ya, dari pukul 15 tadi hingga sekarang, sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya ada rekan Riko Saputra juga yang akan lanjut temani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, atau sampai nanti tutup siaran. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan kami Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: dalam Mutiara Malam Katolik edisi hari ini Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita serta membacanya bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
1: Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara

pada hari ini yang saya ambil adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara kepada muridnya tentang kepergiannya kepada Bapa. Hati para murid dipenuhi kesedihan karena mereka merasa akan kehilangan sosok guru panutan yang mereka kasihi. Namun, Yesus menegaskan bahwa kepergiannya justru untuk membawa kebaikan. Sebab, Ia akan mengutus Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur. Sebenarnya, Yesus tahu bahwa perjalanan hidup para murid tidak akan mudah. Setelah Yesus wafat, para murid harus menghadapi banyak penolakan, penderitaan, bahkan ancaman kematian. Namun, para murid tidak berhenti melayani. Mereka tetap setia mewartakan Injil dengan penuh keberanian. Mereka pun sadar bahwa untuk menjadi kudus itu diperlukan pengorbanan. Hal ini tampak jelas kalau kita baca bacaan kita pada hari ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22-34. Paulus dan Silas itu dipukuli, dipenjara, dan kaki mereka dipasung. Secara manusiawi, mereka bisa saja mengeluh, kecewa, atau bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi, apa yang mereka lakukan? Di tengah malam, mereka justru berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kekuatan iman yang sejati. Orang yang percaya kepada Kristus tidak mudah dikalahkan oleh penderitaan. Para murid tetap memuji Tuhan meskipun mereka dalam situasi yang gelap, yang tidak menguntungkan bagi mereka, yang menyakitkan mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Dan benar saja, Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak kita ketahui. Terjadilah gempa bumi yang membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan belenggu para tahanan. Kepala penjara yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takut dan tersentuh hatinya. Lalu kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ya. Lalu para murid Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Kalimat ini menjadi pusat permenungan kita hari ini. Keselamatan bukan hanya soal bebas dari masalah duniawi, melainkan hidup baru bersama Kristus. Percaya kepada Yesus berarti ia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia, berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan tetap setia walaupun harus memikul salib yang berat. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mengalami yang namanya penjara-penjara kehidupan. Ada orang yang dipenjara oleh ketakutan, kekhawatiran, dosa, benci terhadap seseorang, sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kekecewaan hidup, dan lain sebagainya. Banyak sekali penjara-penjara kehidupan yang membelenggu kita. Tidak sedikit orang bahkan yang merasa putus asa atau kehilangan harapan. Acap kali mereka mengambil jalan pintas sampai mengakhiri hidup. Namun, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus tetap bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur yang menguatkan langkah kita. Ketika kita merasa lemah, Roh Kudus memberi kekuatan,

Ketika kita sedih, Roh Kudus yang memberi penghiburan. Ketika kita bingung, ya Roh Kudus juga memberi terang dan hikmat. Karena itu, jangan pernah takut berjalan bersama Tuhan. Yesus sendiri telah wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Pengorbanan Yesus menjadi teladan bahwa jalan menuju kekudusan selalu membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Saya kutip ya dari Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 2015 mengatakan bahwa jalan menuju kesempurnaan itu harus melewati salib. Tidak ada kekudusan tanpa penyangkalan diri dan perjuangan rohani. Para rasul telah membuktikannya. Ya, Paulus dan Silas tadi. Mereka tetap giat melayani meskipun menghadapi tantangan yang berat. Mereka tidak mundur karena mereka yakin bahwa Kristus hidup dan Roh Kudus selalu menyertai mereka.

kita. Mungkin saja pelayanan kita terlihat sederhana, menjadi orang tua yang sabar, menjadi pekerja pegawai yang jujur, menjadi pelajar yang tekun, giat belajar, menjadi pribadi yang membawa damai di tengah keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Semua itu adalah jalan menuju kekudusan. Ya, kita tidak perlulah berpikir terlalu jauh seperti kekudusan itu seperti apa. Dari hal-hal kecil seperti itulah kita belajar untuk menjadi kudus. Kadang pelayanan ya membuat kita lelah, tetapi ya kita tidak boleh menyerah. Memang selain lelah, kadang kita juga merasa tidak dihargai. Bahkan suatu titik tertentu kita ingin menyerah. Tetapi perlu kita ingat bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan berhenti. Roh Kudus akan menolong dan menghibur kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan hadir dalam setiap perjuangan hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Maka marilah kita tetap percaya kepada Kristus, tetap setia dalam doa, bertekun dalam pelayanan, tetap berani memikul salib kehidupan kita. Sebab di balik setiap pengorbanan, Tuhan telah menyediakan sukacita dan keselamatan yang kekal di surga. Beberapa pertanyaan refleksi yang mungkin kita bisa renungkan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, apakah saya sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dalam setiap situasi hidup saya, baik dalam situasi suka maupun duka? Yang kedua adalah, bagaimana sikap saya ketika menghadapi penderitaan, kekecewaan, masalah hidup, atau salib-salib kita yang lain? Pertanyaan ketiga, apakah saya tetap setia dalam pelayanan dan kehidupan doa saya? Dan yang terakhir, sudahkah saya memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, hidup saya? Semoga melalui renungan ini, iman kita semakin diteguhkan dan hati kita semakin terbuka pada karya Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas sabdamu pada hari ini yang boleh engkau nyatakan bagi kami. Engkau mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala kehidupan kami. Ketika kami lemah dan takut, kutuslah Roh-Mu yang kudus untuk menghibur dan menguatkan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia dalam doa dan pelayanan, meskipun harus menghadapi pengorbanan dan penderitaan. Semoga hidup kami semakin kudus, dan melalui kesaksian hidup kami, semakin banyak orang mengenal kasih dan keselamatan dari-Mu. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, demikianlah Mutiara Malam Katolik pada hari ini. Saya Agus Kurniawan dan Diana Sriani Situmorang undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: Sara Gini. Tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Iya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Aha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi, Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
1: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang pun senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Ya, kau tak jaring Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong! Tolong!

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah, kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau dah tak ada Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Sintang Menyapa Malam pendengar, telah kita awali dengan drama radio, satu judul tadi yang buat kita semua berkesan, tentang sosok seorang ayah yang sangat luar biasa. Dan saatnya kami ajak Anda bergabung dalam ragam budaya Dayak Kenayan. Nah, saya ramai malam hari ini, gak sendiri. Dan bukan hanya bisa Anda dengarkan, tapi bisa Anda tonton secara langsung. Ada tiga orang ya. Ini bukan narasumber, tapi bintang tamu budaya Dayak Kenayan. Nah, oke, ayong-ayongku banyak malam ini. Itu sapa dulu ya. Dan satu lagi, saya sampai pangling ya. Orang yang sangat familiar ya di telinga dan mata kita. Siapa sih yang gak kenal Kak Ana? Ya, pengasuh budaya Dayak Kenayan. Yang pertama kali kalau gak salah dulu ya. Malam hari ini pakai baju warna putih, kemudian ada apa? Kayak shawl atau rompi hijau ya?
3: Rompi.
2: Oh, rompi hijau, motif-motif Dayak ya.
3: Iya.
2: Kacamata ciri khas dengan apa?
3: Postur yang gimana gitu.
2: Gestur badannya itu, waduh, buat saya pangling tadi. Selamat malam Kak Ana.
3: Halo, selamat malam.
2: Oke, okay. Kalau dalam bahasa Kenayan, ahe kabar gitu kah?
3: Oh, ahe kabar.
2: Ahe kabar Kak Ana?
3: Puji Tuhan, baik, luar biasa.
2: Alhamdulillah. Dan yang saya sebut Ustadz kena apa bukan Bang Henry, miripnya apa? Miripnya Pendeta Bukhari ya. Pertama dulu karena saya lihat beliau nih, saya sampai salah sebut juga, benar enggak Bang kan? Kok kayak Bukhari gitu. Ternyata Bang Henry memang manusia ini diciptakan banyak yang sama ya.
3: Serupa dia.
2: Serupa,
4: kita alam sama. Yang membentuknya.
2: Betul. Oke, dan yang berikutnya ada Pak Yohanes. Selamat malam Pak Yohanes.
5: Ya, selamat malam Mas Riko.
2: Kalau dengan Pak Yohanes ini saya baru kali pertama ketemu beliau. Ya. Tapi kalau saya lihat dari gesturnya, ini awet banget mudanya. Boleh bagi ilmu dong Pak ya. Wajahnya awet banget nih. Fashionnya boleh dong bagi-bagi dengan kita ya. Ini ketua ya? Ketua Dayak Kenayan?
5: Iya, ketua okay. Hikayo.
2: Hikayo. Nah, iya. Pendengar, bagi Anda suku Dayak Kenayan yang ada di Sintang dan sekitarnya, kita tadi sempat ngobrol off air, kalau di Sintang ini ternyata suku Dayak Kenayan itu cukup banyak ya, hampir 30 ribuan ya?
5: Iya,
2: 30 ribuan. Oke, okay. Dan ini sudah terbentuk wadah-wadahnya berarti ya, sudah. Susunan keketuaannya. Nah, ini akan menjadi apa ya, obrolan, bukan kayak tanya jauh, tapi ngobrol santai. Satu tema yang dibahas tiga orang bintang tamu saya ini, judulnya adalah Hikayo, Wadah Kenayan di Bumi Senentang. Betul ya?
5: Betul.
2: Oke, seperti apa? Oke, silahkan dulu, mau Bang Henry kah, mau Pak Ketua kah, mau Mbak Ana, silahkan langsung aja, silahkan.
6: Oke, baik. Adil Katalino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata.
3: Arus.
6: Segenap pendengar pagi waris kamaru sama diat, matamu agiman kami malam nian, dan acara siaran budaya Dayak Kenayan Kalimantan Barat, Kak Frekuensi 102,5 MHz, RRI Sintang, dan dimancar luasan Kak dari lintas Upang Urai Sintang. Pagi waris kamaru sama diat, nahi kabar kita, kami barap kita batu buringak, batu burihet, batu pikiran jaran nih, batu pikiran lancar, batu kak ngedo, batu kak ngagasku, banget diri semuanya. Au kita nang pelajar namu nilai edo, au kita nang badagak namu untuk banyak, au kita nang pegawai namu karir edo, au kita nang keraja emas namu emas banyak, au kita nang bauma batahun namu padi baras banyak. Segera pendengar pagi waris kamar sama diat malam nian, seperti nang dah penyiar dedek ngatakan tadi, kami batalu. ada aku Henry, ada Kak Ana. Kak Ana nian orang lama stok baru lah. dan terkhusus pada malam hari ini kami memang spesial hadirkan Ketua Himpunan Keluarga Samang Layu Kabupaten Sintang, Pak Yohanes. Betul ya, nang Pak Panyardi tadi uraknya ganteng. Awet, puji
3: ganteng
6: Tuhan.
3: Kasa,
6: ganteng. Malam hari ini tema diri tentang Wadah Hikayo, Himpunan Keluarga Samang Layu atau Hikayo, atau nanti akan berubah menjadi Pengayu, akan diceritakan lempai ceritanya. Hikayo sebagai wadah talino kanayatan Kak Bumi Senentang dan sekitarnya. Selama kurang lebih sajam kamuha, diri akan bincang-bincang terkaitnya. Nanti diri akan dipandu langsung oleh Kak Ana untuk nyampaian ahe sebenarnya Hikayo. Namun sanapinya di nangaran salagu wa kana po.
3: Baya.
6: Ada lagu tari nang dah kana nyepat nada kau ka radio dinya lagu pembuka.
2: Eh, ngoli.
3: Mengenang kembali.
6: Setelah lagu nian naya diri akan bincang-bincang banyak tentang Hikayo man ketua Hikayo Kabupaten Sintang. Sara segera pendengar diri dengarat lagu Ada Kau Ka Radio nang dinginyahan oleh Edi Pangareho nang 50 leratan oleh Dendo Ben.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo Bang.
0: Saya Nian.
1: Dari Yanti Bang.
0: Yanti gak main?
1: Kakak Sungai Raya.
0: Oke Yanti, ngirim lagu untuk saya Yanti.
1: Ngirim lagu Bang, para penggemar pada malam Nian. Nang ada Kak Anjongan.
0: Tau.
1: Nang ada Kak Ambawang. Ada Kak Manyalit. Ada Kak Toho. Ada Kak Karangan. Ada Kak Ngara. Ada Kak Mandor.
0: Terus kamu lagi?
1: Kak Pahauman. Banyak Bang. Ngabak, ada Kak Darit, ada Kak Sinakin, Simpang Aur, Bang Kayak.
0: Kak Maegi.
1: Nang ada Kak Sangga lagi Bang, nang Kak Sangga, Sambas.
0: Terus?
1: Dan Pontianak dan sekitarnya.
0: Ucapannya ya?
1: Ucapannya, pokoknya semua nang penggemar pada malamnya, nang ada Nangarat, nang minta lagu boleh nak Bang?
0: Lagu apa
1: ya? Lagunya... Ada kau ke radio, nanti nyanyikan oleh Dendoben.
0: Pas mau diputar malam nian, selamat Nangarat tuh.
1: Bang, terima kasih Bapak.
0: Oke. Baik, sekian Nangar. Dari studio penyiar diri FX Aquarius memutarkan lagu Ada Kau ke Radio, dinyanyikan Edi Pangareho dari Dendoben. Dari studio kami ucapkan selamat Nangar.

0: Oke, kala tadi Dede dah nangaran lagu diri ada kau Kak Radio. Ada aku bompen Kak Radio. Oke, okay. Adil Katalino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata.
1: Harus.
0: Selamat malam pagi waris Kak Maipun kita barada. Aku rasa kok tadi benar ya panjar diri boh ya Bang Rico. Nian stok lama dia. stok lama walaupun stok lama tetap masih berkecimpung. Kami pun aku berada, suaraku tetap melanglang buana lah. Sampai Rico tadi kok pang lagi nilai gajah si ayak dinya. Dia damuk pen si ayak. Apa itu ayak? Kalau ayak bahasa Indonesianya besar-besar dinya alias gamuk-gamuk. Dia kurus, pen dah gamuk. Pada malam hari ini, nak lupa lagi. Aku nyapa dulu. Selamat malam Pak Ketua. Hai kabar diri ti.
1: Selamat malam. Puji Tuhan Edo-Edo. Gagas.
0: Oke, okay, yalah. Selamat malam juga untuk Pagi Hikayo nang kami pun berada. Terutama warga Arisan Hikayo nang ada ka Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Untuk Wek Jonggan juga. Oh, Wek Jonggan. Selamat malam untuk kita semuanya, Bo. Aku nak bisa nyapa seko-seko urang. Aku nian ngalanjutan apa namanya materi diri Pak Heman, Pak Anu, Pak Ketua.
1: Lanjut, boleh.
0: Pak Hendri. Oke, lanjut. materi diri pada malam hari nian ialah tentang limpahe sebenarnya sejarah berdirinya Hikayo. Untuk lebih jelasnya diri minta dulu penjelasan dari Pak Ketua diri. Untuk Pak Ketua waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Oke, makasih Bu Ana. Selamat malam warga Hikayo. Kak Mei pun berada melalui siaran RRI Pro 1 Sintang. Diri Batamu pada malam nian untuk membahas ragam budaya khususnya Dayak Kanayan. Itu adalah Hikayo wadah Kanayan di bumi Senentang. Jadi semua warga Hikayo di Maipun berada, semoga semuanya sehat-sehat dan bisa beraktivitas dengan baik, dan semoga juga diri diberkati oleh Tuhan. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, besengat Kak Jubata.
0: Arus.
1: Jadi ini salam khas Kalimantan Barat dan juga ada salam budaya dari Kabupaten Sintang, yaitu betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Oke, okay. Tadi Esther atau Ibu Ana, Kak Ana, udah nanya sejarah Hikayo. Mungkin dalam kesempatannya ada aku jelaskan sedikit. Ini waktunya memang mepet kan, agak sanghe lama kan. Nah, singkat-singkat aja, Hikayo itu adalah himpunan keluarga Samanglayo, berdiri itu persis tanggal bulatnya itu yang dalam dokumen yang aku pegang itu napi ada, tetapi tahunnya sekitar tahun 1985 itu dulu dibentuk oleh para pendiri. Dalam catatan dokumen ini ya mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi oleh pendiri-pendiri, bisa dikasih masukan ke kami, karena aku sendiri lagi menggali uga para pendiri nian gitu kan. Yang pertama dalam catatan sejarah dokumen nian adalah Bapak Uno sebagai pendiri, terusnya Pak Apo, Pak Kimlo Senior Mantai, Pak Mikael Anjiu, Pak Prans Anjiu, Pak Markus, terus ada Pak Agustinus, Pak Kadarudin, Pak Sikolanus Acin, Pak Akoran, Pak Ben Amat. Ini yang dalam catatan dokumen sejarah Hikayo yang ada. Nah, Hikayo itu berdiri tentu ini adalah untuk ada rasa persatuan, untuk mempersatukan warga-warga Kanayan nang ada ke Kabupaten Sintang nian. Nah, tentu dalam persatuan nian adalah ingin karena merasa perantau, ingin merasa bisa bersatu baik dalam sisi pengembangan SDM, terusnya dari sisi budaya dan sosial ekonomi. Jadi sangat positif saat itu pendirian Hikayunian. Jadi mungkin secara singkat kolah sejarahnya Kak Ana.
0: Kuas tadi sejarahnya ataupun diri putar ulang dede-nya wah pak ketua.
1: Au
0: sejarah berat macam buku ku ada sejarahnya juga. Pak Hek, Bang Henry? Yalah pulang
2: sosialnya untuk mempererat tali silaturahmi urang-urang kanayat nang ada kabumi senentang pada khususnya dan urang-urang kanayat nang ada Kalimantan Barat lah wah
0: kana wah iyalah kola tadi diri dah nangaran sekilas tadi tentang sejarah berdirinya Hikayo terutama ka Kabupaten Sintang.
2: Mungkin visi misi lagi kana. Visi misi Hikayonya lempahe mungkin diri dengar dari ketua Hikayonya wah. Mungkin bisa disampaikan Pak Ketua.
1: Tadi bahwa warga Hikayo ini terdiri dari beberapa kabupaten ya. Yang pertama itu tentu Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kota Madia Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan bahkan ada Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Kabupaten Landak, yang samak-samak anak lah, samak-samak ngabak kan. Jadi itu warga-warga Hikayo. Hikayo itu adalah himpunan keluarga Samanglayo, keluarga tentu nian bahasa Indonesia, tapi Samang ini yang memang agak dalam tarenyek diri agak asing memang kan, kebanyakan orang akhirnya kemunda-kemunda enek, terutama kemunda-kemunda yang memang lahir ayak ke Kabupaten Sintang nian kan. Samang ini itu bahasa halus dari manusia ya, bahasa halusnya manusia, Samang ya kan, terusnya Layo itu
0: bajalan.
1: Artinya perantau,
0: merantau.
1: Jadi manusia, keluarga manusia perantau. Itu ya. Itu arti dari Hikayo. Terus visi misinya tadi dari Abang Henry nanya aku kan.
0: Visi misinya
2: mungkin boleh disampaikan. Sebenarnya sih Pak Ketua kami dah nuan. Tetapi warga Hikayo nang ada Kabupaten Sintang, nang ada ke-14 kecamatan dan ada warga-warga Kapuas Hulu mungkin, warga-warga nang ka ada nang ka Melawi, Sekadau nang bisa mengakses siaran diri malam nian yang nape nuan. Mungkin bisa disampaikan Pak.
1: Ada gak edo
0: lewat udara ataupun live langsung nang ke Jakarta pun bisa banelek diri kan. Akhirnya sedihnya visi misi siaran Hikayo nang ada Kak Sintang naudinya kebetulan mereka lagi siaran jadi sama-sama nangaratnya boh.
1: Visi misinya mungkin langsung ku bacaan boh biar gak cepat dirinya. Visinya mewujudkan warga Hikayo yang religius, mandiri dalam ekonomi, mempunyai sumber daya manusia yang unggul, berjiwa sosial, berbudaya dan mampu melestarikan adat istiadat. Itu visinya. Sedangkan misinya ada 5 kelompoknya. Nang sete mendorong warga Hikayo rajin beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Nang kedua mengedukasi dan mencari jaringan supaya warga Hikayo mampu membuka usaha. Nang talu mengupayakan SDM yang unggul dengan adanya warga Hikayo menduduki jabatan di pemerintahan, ya kan. Terus nang keempat mendorong warga Hikayo nang mampu beradaptasi sesama warga lingkungan serta berjiwa sosial yang baik. Ya, terus nang kelima memfasilitasi warga Hikayo untuk melestarikan budaya serta adat istiadat.
2: Ada 5 visi misinya Bapak. Terus program kerja Pak Ketua, mungkin ada program kerja yang ampek yang udah di yang udah diri lakukan, program-program kerja ataupun kegiatan-kegiatan rutin yang telah diri laksanakan. mungkin bisa disampaikan namun ya. Namun sanapnya
0: lagu dulu
1: lagi ya
2: diri mau bayar dulu wow
0: di
2: mau bayar
0: barenya
2: lagi ya
0: bisa lagi dengan bayar biar lebih nyaman biar nak tegangnya
2: ayo lagunya kana
0: lagu akhir deh bakana dan wah
1: boleh
0: edo kebetulan diri bakana lat
3: bisa cuman ini yang udah ada kalau mau saya sebutin judulnya ya
2: apa tuh bang
3: apa judulnya ada Nela kemudian Badukun kemudian Dayang Rambune lalu ada Merah Ina Bajodo sama Bai Jauh.
2: Oh, nang Edo kateatnya sih
0: Bakanalan enggak ada kan
3: Bakanalan
0: cari
3: dulu ya.
2: Oke, ada gaguan lagu Bakanalan. Pagi Maris akannya diri mau nangar.
3: Tulisannya biasa ya? Tulisannya biasa.
0: Biasa.
2: Bakanalan sementara lagu di ngagoi lakanian diri Wakana akan nangar. Akhir sih sebenarnya program kerja yang dapat jalan selamanya di Kahe Kayu. Mungkin ada urak-urak di Kayu yang dapat uan. Kabupaten Sintang bisa naik bergabung lah wah.
0: Iya.
2: Bergabung naik Pak Ketua akan sampaikan program-program kerja yang dapat jalan. Mau itu program sosial, program yang membentuk kebersamaan wah balalek-lalek atau lempahe. Naik diri akan sampaikan lakanian. Tapi diri dakarat lagunian. Kami berharap lagu Nian bisa ngibur semua wah karena ya Pak Ketua.
3: Kendaraan ini tidak ada nih.
1: Nana ya.
2: Baju merah aja Bang.
1: Oke, baju merah. Baju calah.
2: Baju calah.
0: Baju calah jadi kan ciri khas diri baju calah.
3: Baju merah baju calah.
0: Baju merah. Maksudnya kan kalau calah merah kok ya calah.
2: Oke, diri dengar salah gunian. Dari studio kami mengucapkan selamat nangarap.

0: Sagara pagi baris kamar sempat diat ngko tadi salagu tadi nangarat dalalu kapan dari nyengan dari semua wah Pak Ketua anak kana.
1: Iya.
0: Oh. Dari barap lagu gua tadi bisa ngibur dari semua kada ada kita.
1: Reho ya.
0: Kada ada naredek, naredek lah tadi kan. Yeah. Kada menjoget tapi bisa Pak Ketua.
2: Kasal sama lagu kau tadi.
1: Baju kasal. Lah
0: dinyadu. Teringat ka mantan saya.
1: Barentengan naik mata waktu.
2: Tapi nang namanya mantan adalah buang jauh-jauh. Pandang ke depan.
0: Siap, siap, siap kana siap. Akhirnya Pak Ketua
1: lewatkan ya betul.
0: Okay. Oh ya, karena bisa dilanjutkan Pak Ketua.
2: Oke, okay, pagi waris sama diat Kak Mai pun kita barada. Ami bosan nangar nangar kataku. Wah, soalnya lama aku nanak mengudara nian. Malam nian aku repo lagi bisa batamu Kak kita. Nanak batamu langsung tapi kita bisa nangar suaraku. Pada malam hari nian diri ngelanjutkan gesah diri. Wah, gesah diri malam nian tadinya tentang sejarah Pahe bisa badirinya Hikayo nang ada Kak Kabupaten Sintang. Lanjut untuk Pak Ketua kami persilakan tentang ajakan Pahe sih himbauan untuk warga Hikayo nang ada Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Waktunya kami persilakan Pak Ketua.
1: Iya, ajakan untuk warga Hikayo Kak Mai pun berada di Kabupaten Sintang di 14 kecamatan nian. Ya, jadi jadilah warga Hikayo nang edo nang gagas bersosialisasi dengan warga di Maidiri Barada. Ada pepatah mengatakan di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung kan. Jadi harus mampu beradaptasi men orang-orang sekitar diri boh. Babantu, batolong, kayak ada balale, balale ya kan. Yang penting tunjukkanlah identitas orang diri dari Kanayan. Pak Kanayan ini orang gagas, orang edo kan.
2: Masa janu ya Pak Ketua. Pahe kada dia masuk tamak kak kandang manuk ning kotek. Tamak kak kandang sapi ngambo. Tamak kak kandang jalu ngoek kan dia lekon bahasa peribahasanya tadi kan. Masuk kak kandang ucing meong dia minta paju ya kok minta paju ngagu ikan ayang ngagu ikan pada boleh ngagu
1: pane singara kak anaknya naik betul edo gak singaranya dia nih.

0: Aku lah tadi mumpung kita pada di mai langit dipijaknya, aku lah dinya langit di
1: bumi dipijak.
0: Bumi dipijak, langit dijunjung. Lanjut Pak Ketua.
2: Oh, jadi diri ngelanjutan hikayunian tentang program karajanya ya. Baik yang memang secara rutinitas artinya dilakukan warga Hikayo maupun yang nak dilakukan misalkan administrasi dan segala macam itu kan uga akhir namanya program karaja kan. Program karaja yang memang rutinitas dilakukan seperti pertemuan bulanan. Jadi warga Hikayo yang ada ke Kecamatan Sintang, Tebelian, terusnya Kelam, mungkin bahkan ada juga nang Kak Binjai kan. Nah, itu mengadakan pertemuan bulanan ditambah arisan ya kan. Artinya pertemuan bulanan yang saya pun melihat warga Hikayo kan nang mau ikut arisannya silakan. Terus nang kedua kalau ada orang-orang diri nang dongo nang rongko ya kan dikunjungi ya kan,
0: diampusi
2: didoakan kan supaya ya cepat ringan. Jadi ini salah satu program karaja juga ya kan, di samping memang dalam kesepakatan dalam aturan diri ya dibareklah untuk ia bisa gak maliobat segala macam kan,
0: meringankan
2: kan. Terus setiap tahun juga ada program karajanya anjang sana, anjang sana ini bahasa dari luar sih, tapi istilahnya ngonyongi orang-orang Tuhan yang udah nak mampu agak memai kan, nak bisa bagagah ya dirilah neknya kan ngonyonginya mari ia tanda mata lah yang bisa ya nek kan, yang bisa dia kenang gitu. Nah, itu anjang sana ngonyongi ya. Terus ada setiap tahun juga dirinya ada mengadakan perayaan Natal. Jadi semua warga Hikayo yang ada ke Kabupaten Sintang ini diundang semua untuk hadir. Ya puji Tuhan sih selama ini ya ratusan, bahkan bisa di atas 500 yang datang kan. Nah, terus ada gak program kerja memang diri ini karena beradaptasi bersinggungan dengan sosial kan. Ya biasa ya lah basenek-sene, barene-rene ya kan. Bakal lahi kan ya,
0: biasa,
2: ini juga didampingi warga-warga diri untuk bisa menyelesaikannya secara hidup kan.
0: Masa pingat kak namanya kak Pene ya orang tua kan,
2: bisa bajantak
0: kan, bajantak dinya
2: ya,
0: baik kak manusia
2: ya
3: Pak Jalagu Ela Betra ya
2: akhir lagunya ti
0: lagunya aku tadi Pane Bakedok
2: ya. Bakedok
0: babincu bacala dinya Pane nya sapingan segala tumong sampo bayi taman nak mangke nyasahnya dinya badan dan nomor satu.
2: Dulu nasa sampo nang hitam bahe man pasir kami deh.
0: Kadek kami deh maki anu he namanya sangam padi ko nang ditunu.
2: Oh ya, bisa uga.
0: Nang putih ko malah baras he kadek maki ya he. Kadek maki pasir gancih rompong.
2: Oh si aneh.
3: Kadek deh, kadek ampaik melihat pembersih tinggal download man.
2: Tinggal ke ujung aneh diri betul
0: kokot ujung kokot tinggal di takan ditinggal di santuh aja orang tua tinggal di rene rene di rene
3: tergantung panukarnya daga ina. Okay, lanjut Pak Ketua.
2: Itu yang non administrasi artinya memang warga Hikayo melakukannya. Terus yang tidak semua dilakukan warga Hikayo ada program kerja separati diri ini harus legal ke anu ini sebagai organisasi masyarakat harus legal kan, artinya ada badan hukum, ada akta pendiriannya, terusnya sudah disahkan oleh Kementerian Hukum, terusnya diri juga sudah terdaftar di Kesbangpol ya kan, terus sebagai warga negara nang edo uga kan nang gagas harus wajib pajak udah terdaftar uga ke pajak, ada NPWP-nya kan. Nah, terus ada gak kabinet memuat bahasa aneknya luarnya kok aneh, namanya SOP, SOP. Artinya aturan-aturan yang mengikat lah ke semua warga Hikayo kan, udah dibuat kan. Terus membuat akhirnya semua jabatan-jabatan yang ada ke IKAYO dijelaskan fungsi dan tugasnya, he kan. Terus mungkin kak ada panian program kerja diri untuk membentuk kepengurusan di kecamatan, ya kan. Terusnya ada gak muat sensus, ya kan. Terus Nae juga akan mau buat buku tentang Hikayonian, gitu kan. Di samping Nae juga dirinian pengembangan seni dan budaya selamatnian juga itu dah dikembangkan, ya. Ada jonggan, nah, salah satu jonggan ini ke Ana, ya kan. Mungkin Pane agak single-single
3: we jonggan Hikayo.
2: Ah, we jonggan Hikayo, cega kan.
3: Man CSCS-nya ada.
0: Pasti.
3: Nah, lain kali Pak Ketua mungkin diri bisa kenalkan jonggan Hikayo Kak, urang-urang Hikayo yang ada kasintang, tapi di lain sesi karena
0: ketua. Pastilah nak pasti.
3: Kadek bisa disimpulkan tadi Pak Ketua, mungkin setelah penjelasan Pak Ketua tadi bahwa Hikayo ini menjadi lembaga yang sah secara formal dan legal, Bapak, Pak Ketua, Pak.
2: Betul.
3: Dan didaftarkan ke Kesbangpol dan instansi-instansi pemerintah yang seperti yang lempahi seharusnya organisasi lah, Wah, Pak Ketua.
2: Au. Jadi bahasa dangan gua legal formal lah.
3: Legal formalnya, Wah.
2: Sah.
3: Terus kegiatan program kurang kerja selamanya udah berjalan juga, Wah, Pak Ketua.
2: Udah berjalan. Ya,
3: karena man CSCSW jongkannya. Yang selalu tampil saat Natal Hikayo. Biasa Natal Hikayo mengundang orang-orang kanayat nang ada kabupaten kota lain juga, Wah, Pak Ketua.
0: Natal Hikayo gawai daya juga, tapi selalu kami selalu terdepan lah.
3: Artinya berperan di tengah-tengah masyarakat yang perlu lalu yang suku-suku yang ada kak kota Sintang nih anu.
2: Jadi kanannya salah satu akhir namanya warisan jonggan yang ada kak Sintang kan, makanya ya penampilannya selalu cegak terus kan.
0: Pastilah ya. Cegak.
3: Pajak orang ngapain cetar?
0: Kade nana cegak nana dengan pakai ya bu. Kade roto jaman sajane he namanya rokok nah, dengan lain manuk di bengker.
3: Nah disangka ucik makat nana wah ucik
0: pada. Gali tak ikan pada namanya tidak muk muhanya dia ada malunya abadinya. Iyalah.
2: Jadi jongkan nian kan biasanya dalam acara-acara Natal Hikayo pasti itu dah pastilah kan. Tapi bersyukur juga selama PGD ini mungkin dah 3 tahun berturut-turut ya. Jongkan tampil di PGD. Artinya ini pentas ayah udah bisa tampil kan.
3: Artinya salah satu pembuktian juga bahwa Hikayo nian berlarut di dalam kalangan masyarakat. Wah. Dari di mae bumi ditijak di situ langit dijunjung tadi kuah diri terapkan lah melalui program-program kerja Hikayo oleh kau Bapak Ketua.
2: Ya benar.
0: Manuk tadi empahnya tadi mana? Nihnya sapi be dia tadi.
2: Jadi memang jonggan nian kan menarik ya karena hampir seni tari urang-urang diri hampir katakanlah mulai terkikis kan. Dengan kayak namanya kemajuan-kemajuan
0: luar
2: kan. Jadi ya memang salah satu diri orang Hikayo ini harus terpanggil untuk melestarikan budaya jonggan kan.
3: Budaya hilang karena tidak sesuai dengan zaman, ditelan oleh kemajuan zaman, kuah hal biasa Pak.
0: Tetapi
3: yang tidak biasa kuah budaya hilang karena ketidaktahuan. Nah, nang kuah bahaya kuah. Termasuk kuah. Mungkin dari pemikirannya lah, nah Hikayo tadi berencana akan membuat buku-buku ataupun catatan-catatan tentang budaya dan sejarah Hikayo nang ada Kak Sintang, kuah Pak Ketua.
2: Iya, mungkin juga warga-warga lain, terutama warga Hikayo, amelah acuh ke anek kan, ke seni budaya, terutama yang menjadi warisan orang kanayan itu kan jonggan, ya kan salah satunya kan,
0: menghiburan diri.
2: Karena dulu itu hiburan itu hanya jonggan, orang-orang diri kan yang memang tradisional kan.
3: Waktu nyaman nyuci sampo banget tadi kok.
2: Batagar.
3: Jonggan jadi salah satu hiburan yang paling menarik, wah. Kadek ka lain pulau mungkin ada ronggeng.
0: Iya.
3: Lain pulau ya, ada berbeda, ada reok, budaya, wah. Tetapi ka Kenayat ya. Ada
0: Jonggan.
3: Jonggan.
0: Iya, Jonggan. Jonggan kalau diri memang Jonggan namanya.
3: Pak Satu, wah. Yang lihat nilai wah ka ana, wah. Kadang-kadang diri sering nilai kegiatan sosial anjang sana. Kahikayunan menjelang Natal dan tahun baru biasa. Mungkin bisa dijelaskan Pak sasaran-sasaran anjang sananya lempai dalam menyambut menyambut Natal dan tahun baru biasanya.
2: Iya. Mungkin anjang sana ini lebih cocok bahasanya ngonyongi ya.
3: Ngonyongi, anjang sana ngonyong. Dalam bahasa Kenayat bakonyok ngonyongi, Pak.
2: Ah, ngonyongi.
0: Ngonyongi urang dah iya. Tuha lah kan. Tuha. Terutama jadi, warga Hikayo kan.
2: Iya. Rohnya nian kan artinya kegembiraan itu harus dibagi bersama-sama kan. Karena dalam rangka mau perayaan Natal, artinya ini kan hari kegembiraan kan. Jadi warga-warga diri nang mungkin nak bisa atang, ya kan, nak bisa nele kegiatannya kan. Ya diri berbagi, diri atangi ya ke rumah gitu kan. Karena memang warga Hikayo ini yang ada ke Kecamatan Sintang nian kan, ya lumayan banyak juga kan. Jadi ya kami biasa berbagi buat tim kan, mengunjungi warga-warga diri yang memang udah nak mangkeh ya. Artinya secara fisik dia udah nak bisa kak memai kan. Gitu, berbagai kendala lah. Mungkin ada stroke, ada mungkin sakit atau udah ketuhan kan. Jadi dikunjungi supaya mereka juga merasakan kebahagiaan bersama-sama yang mungkin bisa datang dalam acara perayaan Natal gitu kan. Ya kadang-kadang di bari uga semacam cindera mata lah bahasa anaknya kan, cindera mata ya berbagi ke mereka supaya dalam menyambut menyongsong Natal dan tahun baru mereka merasa bahagia. Karena sehatnya kan nak gak harus obat kan.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Penghiburan kehadiran diri.
2: Dengan kehadiran diri
0: ya kan merasa imunnya mereka ada untuk diri walaupun diri lainnya dinya kan ya. Merasa repo di ngonyok ni dah dinya ada anak-anak dah ucuku dinya kena pagi ku mau ngempusi
3: ada kana dinya ngonyok aku kada salamannya aku dengar kana hanya suaranya dinya. Ajang sana bakonyoknya ada nyiar rupanya
0: udah ada iya nak iya dinya.
2: Ahegi wejongan kan. Babaju ahe namanya kabaya. Model kabaya zaman DE kan pangatip dinya.
0: Ngatip, pangatip bode.
3: Nah, pangatip.
0: Cek pangatip. Ngatip nya. Cuma kan ahe namanya jongan zaman DE tubuhnya edo-edo.
2: Oke. Gitar Spanyol.
0: Gitar Spanyol sekali empen.
3: Aduh. Wejongan zaman DE kan ngamin. Ngamin kau mah wejongan sampai ndak hina kau mah.
0: Kami jongan kota.
3: Tapi ini tetap lah, walaupun triknya tetap menjaga keutuhan anu nian tadi lah wa sebagaimana budaya jongkan yang tadi walaupun nyari putaran pakai kaset jongset wah jongkan kaset tetapi tetap nilai-nilai kebudayaannya sesuai ada. Dengan karipan lokal yang ada tetap terjaga wa Pak Ketua.
2: Iya. Jadi jongkan ini kan suatu seni budaya Kenayan yang menarik ya, artinya dia bisa menari menceritakan berbagai peristiwa yang ada ke kehidupan dia sehari-hari kan?
0: Sesuai lagunya.
2: Sesuai lagunya kan?
3: Dan aku nilai juga ada nilai-nilai kesopanan deh Pak Ketua
2: ya.
3: Contohnya ada, dengan bajoget yang enak boleh terlalu dekat
2: ya.
3: Karena ada panadiknya.
2: Iya.
0: Ya bajogetnya kalau jongkatnya mendeko ya maju mundur,
3: maju mundur,
0: maju mundur dinya.
3: Berani kali, berani kali.
0: Berani kali. Nak bayar anu-anu, nak bayar mo. Maju mundur
3: lekwa dinya. Boleh nyenggol.
0: Nak boleh.
3: Ada anunya, ada panadiknya, nak barang lopri ya, biasa aja paluit.
0: Pit. Au, ada pit-pitnya. Pakai paluit, bo. Asli pakai paluit agak daunnya, pakai daun, pakai solek ya. Daun solek akhir namanya apa?
3: Gong.
2: Gong, agung.
0: Agung. Pakai paluit nah pastinya kan.
2: Solek lopri.
3: Ada wasitnya.
2: Istilahnya itu pangebeng kan.
3: Oh, pangebeng. Udah kan yang bisa berjoget menari bernari dengan wejongan disebut pangebeng.
2: Pangebeng. Nah, itu tadi caranya maju mundur, maju mundur kan.
0: Maju mundur, maju mundur.
3: Nak mulih nyantu.
2: Nak mulih nyantu.
3: Walaupun wejongannya dah Dah cantik.
2: Dah tetek liur kan.
0: Cukup dianu, cukup dipandang aja ya.
2: Iya. Tapi mudah-mudahan lain kali diri bisa bahas sesi wejongan kan.
0: Boleh. Bisa bisa lanjut untuk ke depannya lagi pasti.
3: Sebenarnya dari Hekayo sebagai wadah besar urak kanayat nang ada Kak Sintang yang di nuan seperti yang Pak Ketua nyampaikan tadi, kanayatnya populasi masyarakatnya tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pontianak, Bempawah, Bengkayang, Singkawang, Sambas, dan beberapa kabupaten lainnya. Ketika ada Kak Bumi Sinentang diri bakomo Kak
2: Hikayo,
3: jadi Kak Hikayo diri merapatkan merapatkan posisi dalam tanda kutipnya nua untuk mempererat tali persaudaraan, untuk mempererat tali sosial, dan bahkan untuk menyatukan budaya-budaya ngomongan budaya-budaya diri. Sebenarnya dirinya bukan juga merantau Pak Ketua, karena diri masih satu pulau. Diri layo mah,
2: layo,
3: makanya layo ya,
0: layo,
3: Basaro,
0: Basaro, karena melangkah ke pulau lain kok ada lain lagi warna macam
3: kok mungkin bisa dikatakan merantau.
0: Merantau.
3: Tapi diri layu.
2: Merantau.
3: Alia nang anu nang ada cerita anekdot lah, anekdot. Selamat tinggal Kalimantan Barat, aku akan merantau ke Pontianak. Oke. Ya. Bagaimana sebenarnya banyak yang mau dibahas tentang Hikayo.
0: Banyak. Kadek dia tong-tong waktu nenek cukup tapi pahe waktu diri.
3: Apalagi dibahas dalam suasana canda tawa lenyen. Semakin repot rasanya gua. Membahas Hikayo
0: habis
2: tapi mungkin di ujung-ujung waktu nian aku merasa bangga dengan warga Hikayo ya, walaupun dari beberapa kabupaten. Kanayan ini kan dari subsuku Dayak yang ada di 6 kabupaten tadi, itu beragam gak bahasanya boh?
0: Iya.
2: Yang lebih sering orang sebut ahe kan, ya.
0: Kanayan kok tadi lah ya ahe sebenarnya
2: Dayak Kanayan.
3: Ada Badameo,
2: ada Badame,
3: ada Bahe,
2: ada Banyadu,
0: Balangin,
2: Bakati,
0: Bakati,
3: Badameo,
2: Bape,
0: terusnya Bape, Bakamini,
2: banyak.
3: Jadi larut. Jadi satu Hikayo
2: Kak Sintang. Yeah.
3: Bang Riko, Riko sebenarnya senang ya Bang Riko ya.
4: Senang sekali ya.
3: Tetapi kalau kita lihat jam saya dari tadi larak lirik karena takut kelewatan Bang Riko. Kami ini asik membahas Hikayo ini kan. Banyak hal yang belum disampaikan sebenarnya tentang Hikayo ini. Tika kalau mau disampaikan semua nanti Bang Riko ngantuk. Mungkin karena boleh
0: diri nangaran lagu dulu atau diri pamit langsung Pak?
3: Pamit langsung baru diri naik
4: tutup lagu. Tutup.
0: Kalau Bang
3: Riko Pak ya karena
0: silakan diri pamit dulu, seko-seko lah kali pamitnya. Seko-seko. Nah, mungkin diri nak pamit tak dengan seko-seko.
2: Mungkin aku dulu ya.
3: Siap.
2: Abang Hendri nanti nutupnya mungkin.
3: Pauda.
2: Pauda. Pagi.
0: Pauda.
3: Nak nyaman dengar. Karena dia bisa pantarat, sambutannya pagi.
2: Iya.
3: Adik aku lebih tua dari kita, Pauda.
2: Iya.
3: Kenapa mereka muda deh. Oke, silakan Pak Ketua.
2: Oke, pendengar RRI Pro 1 Sintang, izinkan namaku Yohanes Ketua Hikayo Kabupaten Sintang mengucapkan terima kasih kepada para pendengar RRI nang mau nangar kami malam nian dalam ragam budaya, khususnya malam nian kami membahas tentang budaya Kanayan, walaupun malam nian kami masih memperkenalkan Hikayo dulu secara kelembagaan ke pemirsa dan pendengar, tapi ke depan naik kami akan bahas tentang budaya Kanayan yang lain, ya kan. Kami mengucapkan terima kasih, semoga pendengar, pemirsa sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan, dan mari kita bersama-sama khususnya warga Hikayo menjaga situasi yang kondusif, yang baik ya. Jadi bertetangga lah dengan saya pun secara ido, secara gagas ya. Jadi mungkin nangko bisa nang kupasan ke warga Hikayo, mungkin we Esther, ada yang mau disampaikan?
0: Oke lah, gua tadi makasih Pak Ketua, udah mari aku waktu untuk ucapan terima kasih banyak. Pak Gewari sama Dian kami pun tak berada. Nak nyaman pula dah dinyaru uwe tadi.
3: Maksudnya uwe jonggan.
2: Uwe jonggan. Eh uwe jonggan ya uwe. Itu kan uwe jonggan.
0: Nah itu tadi kak dinyaru. Lalu dinyaru uwe. Udah balaki kayak itu. Udah bo. Iyalah. Intermeso ya bo pagi waris.
2: Tapi kan jarang orang diri dulu nyebut kak kan. Kalau nak disebut paruweannya. Sebut namanya langsung kan. Uwe darah.
0: Iyalah. Iyalah. Pagi waris. Payah juga nang puak aku ni dah tua dinya disaru akak ana dinya gede muda empen dah wek dinya iyalah wek Esther jalah bo dinya makasih lah untuk pagi waris kami pun kita berada untuk apa namanya siaran budaya diri pada malam renian bersama Bukit Pau dak
2: pagi
0: pagi au pagi diri Henry, Mang Pak Ketua diri Pak Yohanes. Malam nian aku secara khusus ucapan selamat malam kak kita semuanya. Minta maaf kak kita semuanya kada ada salah kataku nang nak nyaman kita dengar dari enek sampai ayah ame di taman kak dam ati buang jauh-jauh taman kak buang ka ai ka puas ataupun ka Sungai Melayu anyut mangai banjir nai. Aku ucap kak kita selamat malam. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
2: Arus.
3: Baik, sekarang pagi waris kamar sama diat. Kuat tadi kurang lebih sejam kamuha diri dah nangarap siaran budaya Dayak Kanayat Kalimantan Barat yang edisi spesial mengupas tentang perhimpunan Dayak Kanayat yang ada kabumi selentang nian. Man Ketua Hikayo dengan we darah ge ahek ka ana we jonggan ge. Pagi waris, nak terasa waktu nang matamuan diri, waktu gak nang misatna diri, kami berharap selamat berpisah diri dalam kondisi sehat-sehat semuanya. Di waktu mendatang 2 minggu kemudian diri akan bertemu lagi dan tema nang lain tetap dengarat siaran budaya Dayak Kanayat Kalimantan Barat. Kami dari studio ucapan selamat malam.
0: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, 0565274747, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beberapa lagu bisa Anda request, baik itu lagu pop era 20-an, ya, era tahun 2000-an, maupun tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Di 0565274747. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, kita sapa lagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah, baik. Gimana cuaca di Lempah, Bu Bilin?
1: Cuacanya cerah nih, Bang.
0: Cerah, alhamdulillah. Baik, iya. Bu Bilin mau dengar lagu yang mana nih, Bu Bilin?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya yang bisa direquest. Kalau lagu-lagu lawas ini ada Penyejuk Jiwa, kemudian Untuk Apa Mengeluh, lalu Badai Berlalu, Kamu Suka, Sudah Kubilang, Hidup Terkekang, Tiada Seindah Hari Ini, lalu ada lagu berikutnya Ku Tak Bisa Slang, Permintaan Hati Leto, Aku Terjatuh ST12, Tentang Rasa NG, kemudian Pencinta Wanita Irwansah, dan Gantung Melly Goeslaw.
1: Apa tadi? Sudah Kubilang.
0: Sudah Kubilang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada yang ingin disapa, silahkan Bu Bilin.
1: Lagunya Pengabdi di Punggung Bawang. Sudah masuk tadi ya, belum?
0: Belum, baru Bu Bilin penelpon pertama nih.
1: Iya, Kak. Semoga saya mendengar. Ini Bang Riko ya?
0: Iya, betul.
1: Semoga Bang Riko sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih ya, Bu Bilin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak. Dari Lempah Tempunak, pendengar, kita sapa lagi. Silakan di 0565274747 Pro 1 RR Sintang hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Yuk, 0565274747 atau di WA kami 0857500047 40. Program 1 RR Sintang memberikan ruang untuk Anda. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Mimuri Lewat Lagu.
0: Oke, okay, silakan. Dengan siapa ini, Bang Adi ya?
2: Ya, dengan Bang Adi di Penyombong. Okay. Apa kabar Bang Riko?
0: Kabar saya alhamdulillah baik.
2: Syukurlah.
0: Cuaca gimana di sana?
2: Cuacanya sih ya agak cerah juga di sini.
0: Okay.
2: Kalau di Sintang gimana?
0: Sintang juga alhamdulillah sama.
2: Syukurlah.
0: Lagu yang mana Bang Adi?
2: Lagunya udah di request ya Bang Riko?
0: Iya, sudah di playlist.
2: Apa tadi?
0: Panjang banget nih kalau disebut semua nih.
2: Nggak usah sebut semua aja.
0: Oke, okay, beberapa aja ya. Karena tadi udah saya sebutkan ya, ada judulnya Sudah Kubilang, Hidup Terkekang, Tiada Seindah Hari Ini, Kau
2: Hidup
0: Untuk Siapa. Hidup Terkekang, oke. Okay.
2: Soalnya hidup terkekang terus nih.
0: Waduh, jangan gitu dong. Harus bebas.
2: Apanya?
0: Harus bebas.
2: Iya, bebas lah. Lagunya spesial buat Ibu Bilin tadi di Lempah. Semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, buat Bang Riko, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti Bang
0: Amin,
2: Riko.
0: Amin, siap. Malam. Selamat malam Bang Adi di Tanjung Baung. Dari Bang Adi Tanjung Baung, daerah Nengah Ketungau, kita sapa lagi silakan. Di 0565274747. Jangan mau hidup terkekang ya, hidup tuh harus enjoy. Yuk di 0565274747 dan di WA kami, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu yang ingin Anda dengarkan, sudah kami playlist tentunya, bisa Anda request melalui telepon dan juga WA.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI, Suara Indonesia, menghadirkan dunia dalam

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pendengar, masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di program A1 RR Sinta. Kita sapa lagi, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mariko.
0: Selamat malam juga, dengan siapa ini?
1: Mama Peggy nih, Bang.
0: Oke, Mama Peggy, di mana posisi sekarang Mama Peggy? Di Sintang kah atau di Ketunggau?
1: Iya, di kampung, Bang, tapi
0: di
1: TW-nya.
0: Oh, iya.
1: Maka suaranya agak itu, kemarin kan di Sintang tuh pakai HP, nelponnya pakai radio HP, makanya itu, apa, nggak jelas.
0: Baik, lagu yang mana nih Mama Peggy? Halo?
1: Halo?
0: Ya, lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya, aku kenapa?
0: Oke, ini lagunya Untuk Apa Mengeluh, kemudian Badai Berlalu, Kamu Suka, kemudian Permintaan Hati, Tentang Rasa, kemudian Pencinta Wanita, Gantung, lalu ada Cinta dan Permata, Sengaja Aku Datang, dan Abadi Namamu di Hatiku. Yang mana?
1: Sengaja Aku Datang.
0: Oke, siap. Ada yang ingin disampaikan? Salam buat siapa?
1: Salam, lagunya dititip dengan Abang Andre aja.
0: Oke, siap.
1: Semoga dia sehat selalu. Untuk Mareko, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Yuk, selamat malam Mareko.
0: Selamat malam Mama Peggy yang ada di Ketunggau. Setelah Mama Peggy, kita sapa lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di WA juga boleh. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung di WA Pro 1 RR Sintang ya. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Mariko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Silakan. Mau lagu yang mana nih?
2: Lagu Cinta dan Permata aja, Mariko.
0: Cinta dan Permata.
2: Iya.
0: Oke, Bro. Siap. Ada yang Pake ingin disapa?
2: Ya.
0: Ada yang ingin disapa-sapa?
2: Ini sapakan banyak menanusan bariku. Kebanyakan
0: okay.
2: Nanti waktunya kita habis bariku.
0: Siap.
2: Banyak keluarga kita deh bariku. Nanti disapa satu yang lain anjurnya paku kita deh bariku.
0: Oke, okay, siap Bu Ros.
2: Iyalah, biasa untuk kekeda tidur sebelah sejaklah bariku.
0: Oke.
2: Iyalah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros di Darah Juanti. Dari Darah Juanti, kami nantikan Anda kembali, silakan. Dan di WA sudah dia bergabung. Selamat malam Bang Riko, malam juga dari Panasir Kapuas Ladang Sintang, request lagu. Oh, Kampung Ladang Sintang, request lagu yang judulnya Mengapa Ada di Antara Kita dari OB Mesak. Buat Bang Riko, terima kasih banyak. Oke, sama-sama warga Kampung Ladang semuanya. Lanjut, selamat malam Bang Riko, malam juga. Ini dengan Mama Kayla dari Silat Hilir, minta lagu yang nomor 3, Bang. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Sama-sama.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya,
Keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Sejak 5.000 tahun yang lalu, manusia telah menggunakan minyak sawit. Bukti arkeologi berupa jet berupa minyak sawit ditemukan pada akhir abad ke-19 pada sebuah kuburan di Abydos, Mesir bertanggal 3000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa pedagang Arab yang telah membawa minyak sawit ke Mesir. Minyak sawit dari Elais guineensis telah dikenal sejak lama di Afrika Barat dan Afrika Tengah sebagai minyak goreng. Pedagang Eropa berdagang dengan penduduk Afrika Barat untuk mendapatkan minyak sawit sebagai minyak goreng di Eropa. Minyak sawit lalu menjadi komoditas yang paling dicari oleh pedagang Britania Raya untuk digunakan sebagai pelumas mesin pada era revolusi industri. Sejak tahun 1870-an, minyak sawit menjadi ekspor utama beberapa negara di Afrika Barat seperti Ghana dan Nigeria, meski saat ini komoditas pertanian utama negara itu telah digantikan oleh kakao.

Ya, pendengar di keheningan malam, program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu masih menyapa Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk, untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda beberapa menit ke depan, tentunya di segmen ini yang memang merupakan segmen terakhir, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda yang saat ini sudah menikmati istirahat malam, selamat beristirahat dimanapun Anda berada, semoga sehat bahagia selalu untuk Anda di malam hari ini.

0: Baik pendengar, kita sapa di 0565274447 layanan telepon kami di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar abang yang jauh di mata dekat di hati?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
2: Abang sehat?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Superlah. Lagunya Ngekor Raja, bang.
0: Oke, siap.
2: Cuaca di Sintang gimana, bang?
0: Sintang cerah. Di sana gimana?
2: Sama juga nih. Bintang bertabur-tabur kayak pasir, nggak bisa dihitung nih.
0: Oke.
2: Itu aja, bang. Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jumirah yang ada di NTB Nusa Tenggara Barat ya. Dari Nusa Tenggara Barat kita sapa lagi 0565274447. Silakan Anda yang ingin bergabung di malam ini pendengar hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di layanan telepon kami, yuk di 0565274447. Baik, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Apa kabar, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Dengan Bang siapa nih?
3: Dari Andre di Spauk.
0: Oh, Bang Andre, oke. Gimana cuaca di Spauk, Bang Andre?
3: Di Spauk ini mendung, Bang.
0: Mendung.
3: Di sore dah sempat diguyur hujan.
0: Oh, semoga enggak hujan.
3: Ini terus nih, Bang.
0: Enggak apa-apa, haa.
3: Air tuh naik terus ya.
0: Airnya melimpah ruah di sana.
3: Iya. Banjiran juga, Bang.
0: Oh, banjir?
3: Banjir lah. Wah,
0: itu harus hati-hati ya. Mau dengar lagu apa?
3: Sintang itu cerah cuacanya, Bang ya.
0: Cerah di sini.
3: Oh iya.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana nih, Bang Andre?
3: Apa lagu, Bang? Saya borong menitur, emang boleh pulang dari teman.
0: Lagunya Kamu Suka, Sudah Kubilang, Kau Untuk Siapa, kemudian Senja, Sengaja Aku Datang, Permintaan Hati, kemudian Pencinta Wanita, dan Gantung. Pilih yang mana nih?
3: Untuk siapa aja, Bang.
0: Oke, siap.
3: Baik aja, Bang, ya.
0: Siap, Pak.
3: Lagunya
0: Mama
3: Pigi, Mama Pigi udah masuk kah?
0: Gimana? Sudah, tadi spesial kan lagu buat Bang Andre.
3: Ya kah? Nah, ini sekarang spesial buat dia juga ya.
0: Oke.
3: Saya belum tidur, mungkin menengkar ya. Akhirnya sehat-sehat di sana.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andre yang ada di Spauk Mendung, Spauk ya. Dari Spauk kita sapa lagi, silahkan di 0565274447 yang ingin bergabung bersama kami di malam ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, kita jeda dulu peringkat untuk dengarkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kadar informasi dan inspirasi.

Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cahayaku.

kubur atau dalam bahasa Hakka dikenal dengan kuaci. Dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada festival Qingming dan pertengahan bulan 7 dalam kalender Tionghoa atau kalender Chandra. Sembahyang kubur yang pertama dilakukan selama 15 hari sebelum festival Qingming. Sedangkan yang kedua pada bulan 7 yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 kalender Tionghoa di bulan tersebut. Sembahyang kubur bukan hanya dilakukan di Sinta, melainkan juga di kota-kota lain di Indonesia dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Selain itu, di berbagai negara juga dilakukan sembahyang kubur, seperti di Cina, di negara seperti Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia juga melaksanakan tradisi ini. Makna dari sembahyang kubur sendiri digunakan sebagai waktu untuk mengunjungi, membersihkan, dan juga memberikan persembahan kepada roh leluhur, orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini juga kuat dengan ajaran keluarga Tionghoa, di mana seorang anak harus melayani dan mencukupi kebutuhan orang tuanya, selama hidup maupun setelah meninggal. Jika tidak ada mereka, maka tidak ada kita. Itu maksud dari tradisi ini. Orang tua akan meneruskan tradisi turun-temurun ini dari satu generasi ke generasi lainnya.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atensi Anda sudah bergabung mendengarkan siaran kami di 102,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang malam hari ini mulai menuju ke tempat peraduan tidur atau istirahat malam Anda, semoga mimpi yang indah, tidur yang nyenyak, dan jumpa kembali esok di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan program Jazz Musik ke Ruang Dengar Anda, temani istirahat malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda sekali lagi dan selamat beristirahat. Yang tidak memiliki kepentingan berarti, akhiri gadang malam Anda. Karena begadang tanpa arti tentu akan mengganggu kesehatan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

mendengar tentang jalur sutra. Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa.

adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala Safi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal, keunggulan, dan kekuatan.

satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Tiga upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana antara lain, 1. Memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup pahami ancaman bahaya di sekitar lingkungan, identifikasi titik kumpul, mengetahui rute evakuasi, rencana pengungsian, dan nomor kontak penting. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik. Pahami titik aman dalam rumah Anda, identifikasi keluarga Anda yang rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. 2. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas yang disiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar selama 3 hari, misalnya surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, alat bantuan penerangan, uang cash, perlengkapan mandi, dan masker. Yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Tips untuk meningkatkan keselamatan selama bencana alam. Tetap tenang dan jangan panik selama bencana alam. Ikuti rencana darurat yang telah Anda buat. Tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu selama bencana alam.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 13 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi hari ini. Pendengar di Sintang pagi ini, penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di pagi hari ini, diantaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, di Sintang pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda bersama Bapak Ricky M. Rizal di pagi hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah fillah adani Allah wa iyyakum ajma'in. Para pendengar dimanapun berada, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena atas berkat limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bangun kembali dari tidur kita, bisa melaksanakan aktivitas rutinitas seperti biasanya. Semoga apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat dan cita-cita yang berhubungan tentang akhirat kita. Semoga kita semuanya bisa senantiasa mendapatkan lindungan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita curah limpahkan kepada sosok panutan manusia sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Semoga dengan pembacaan salawat dan salam yang senantiasa kita baca akan menjadikan kita sebagai umat yang pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir, saya Rifki Muhammad Rizali Komuddin, pada kesempatan kali ini bisa menyapa para pendengar dimanapun berada, yaitu tepatnya pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei, yang mana tidak lama lagi, ini merupakan detik-detik hari-hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Artinya, setelah bulan Dzulqa'dah itu lewat, maka tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Termasuk jamaah haji yang sudah mulai pada berangkat, termasuk dari Kabupaten Sintang pun sudah melaksanakan, sudah berangkat ke Tanah Suci. Ada yang sudah berangkatnya dengan melalui haji reguler dari Kementerian Agama, dan juga ada yang dari haji furoda dan yang lainnya. Yang jelas kita doakan para pendengar dimanapun berada, yuk kita sama-sama mendoakan seluruh jamaah haji. Mungkin ada juga yang jamaah haji tahun ini tuh yang termasuk keluarganya kita ya, yang mendengarkan acara ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang melaksanakan haji di tahun 2026 ini senantiasa Allah jaga, Allah berikan kesehatan yang maksimal, Allah permudah segala urusannya, semua pelaksanaan ibadahnya senantiasa Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan semuanya jamaah haji khususnya dari Kabupaten Sintang, umumnya jamaah haji seluruh dunia, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, yang mabruroh, yang makbul dan makbulah, seluruhnya diterima amal ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga semoga kita yang belum saat ini menginjakan kaki ke sana, baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kita juga berdoa semoga kita juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Saya punya ijazah doa dari guru itu, yaitu memperbanyak doa talbiyah kalau ingin cepat berangkat ke sana, banyak-banyak membaca talbiyah, rajin-rajin membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu membaca doa talbiyah, atau juga dengan membaca doa Allahumma balighna Makkah wal Madinah li'adai nusukina wa li ziyarati haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana yusran wala usran min ghairi ta'abin wala masyakotin. Allahumma wahai Allah, balighna, sampaikanlah kami Makkah wal Madinah, ke tanah suci Makkah dan Madinah, li'adai nusukina, untuk melaksanakan ibadah kami, wali ziyarati haramika, dan untuk berkunjung, berziarah ke tanah harammu. Yang dimaksud tanah harammu itu adalah tanah haramnya Allah, berarti Makkah, dan waharamihi, juga tanah haramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinah. Min qabli antumitana, sebelum kau mencabut nyawa kami, yusran, dalam keadaan mudah, wala usran, tidak ada kesulitan, min ghairi ta'abin, tanpa adanya rasa lelah, wala masyakotin, dan tidak ada kendala suatu apapun. Ya, itu salah satu anjuran doa supaya kita bisa diberikan kemudahan, lancar melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajma'in, para pendengar dimanapun berada. Di dalam hal ini, dikarenakan bulan Dzulhijjah hampir datang, hampir kita sambut. Oleh sebab itu, Al-Fakir akan menyampaikan tentang masalah keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah itu adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena termasuk daripada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu ada 4 bulan yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad, kurang lebih artinya seperti ini, inna iddatasyuhuri 'indallahi, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah, pada sisi Allah itu, yang mana bilangan bulan tersebut, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah, terdapat 12 bilangan bulan dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah membuat juga 12 bulan pada ketetapannya, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan apa? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Adapun yang 3 bulan ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, bulan yang saat ini kita masih berada di dalamnya, kemudian Dzulhijjah yang akan kita temui beberapa hari ke depan, dan bulan Muharram. Itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yang 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang satunya itu bulan itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, ini kita akan memasuki bulan yang sangat Allah muliakan. Bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Bahkan di dalam apa, di dalam beberapa hadis pun diterangkan banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Salah satunya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan yang sangat hebat. Ini dikutip sebagaimana pendapatnya Imam Ibnu Rajab dalam Lathaiful Ma'arifnya itu. Beliau menyampaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seringkali dianggap lebih baik daripada hari-hari yang lain, termasuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meski ada keistimewaan pada 10 hari terakhir dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada ulama yang melakukan amalan-amalan tertentu, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Puasanya itu enggak di tanggal 8, tanggal 9 saja. Yaitu kalau tanggal 8 itu kan dinamakan sebagai hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu kita sunnah melaksanakan ibadah puasa. Dan juga tanggal 9 Dzulhijjah itu dinamakan sebagai hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari di mana kita juga melaksanakan ibadah puasa Arafah. Seperti itu. Nah, ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi tanggal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Andai kata misalnya para pendengar mau melaksanakan ibadah puasa di 9 hari ya, karena tanggal 10-nya itu kan Idul Adha, itu udah gak boleh puasa. Haram ketika melaksanakan hari raya kita itu puasa, itu diharamkan. Jadi 9 hari itu kita puasa itu sangat bagus, luar biasa. Kalau misalnya mampu, tidak menyita, tidak menguras tenaga, sehingga pekerjaannya pun tetap berjalan. Tapi kalau misalnya membuat pekerjaannya terbengkalai, karena kerjanya itu kerja keras, masih sangat banyak amalan-amalan lain yang bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi. Nah, di dalam hari tersebut, di dalam 10 hari itu, ada yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu ya dimulainya dari tanggal 1 Dzulhijjah tadi, dihitungnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 1 kita di Indonesia dengan di Mekah sana itu beda, karena kalau secara pelajaran ilmu falak itu beda matla. Jadi matlanya itu tempat titik daripada pusat bulannya itu berbeda. Antara bulan kita dengan yang di sana itu lebih dulu yang di sana. Jadi andai kata misalnya kita yang berada di timurnya Mekah itu sudah melihat hilal pada tanggal 1 Dzulhijjahnya itu, kalau yang berada di timur sudah nampak hilal, maka otomatis yang di barat sana itu sudah pasti nampak. Tidak sebaliknya, kalau misalnya yang di sana mereka itu sudah nampak hilal, di kita belum tentu. Jadi tolong perbedaan ini jangan sampai kita besar-besarkan, karena ya beda secara ilmu falak itu beda, matlaknya juga sudah berbeda. Jadi kalau para pendengar ingin lebih mengetahui mendetail tentang ilmu falak, silahkan belajar ilmu falak. Bahwasanya berbeda antara matla kita dengan matla yang berada di Saudi Arabia sana. Dan mereka pun yang di sana ya menggunakan ru'yatul hilal juga, menggunakan teropong juga dalam menentukan satu Dzulhijjahnya. Jadi tidak perlu dijadikan perdebatan, tidak perlu heboh, karena ini merupakan sesuatu yang sudah lama terjadi. Bahkan pada zaman baginda Nabi saja itu sudah terjadinya perbedaan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Yang jelas semoga kita sama-sama saling menghormati perbedaan satu sama lain. Nah, ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di hari tanggal 8 itu kita sunnah melaksanakan ibadah puasa tarwiyah. Kenapa dinamakan tarwiyah? Menurut sebagian besar ulama itu karena asal kata tarwiyah itu merupakan asal kata dari ro'ah. Ro'ah itu artinya bermimpi. Kenapa disebut hari tarwiyah? Karena pada tanggal 8 tersebut itulah terjadinya mimpinya daripada kekasih Allah, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau mengalami mimpi. Ini jelas sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ini bukan hanya cerita fiktif, bukan hanya cerita dongeng saja. Ini sudah jelas termaktub di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim bermimpi dan kemudian bertanya kepada anaknya, Qala ya bunayya inni arafil manami anni azbahu. Wahai anakku, bahwasanya ayah tuh tadi semalam tuh mimpi, kalau bahasa kitanya gitu ya. Ini bukan bahasa terjemah, tapi saya ilustrasikan ke dalam bahasa keseharian kita. Wahai nak, tadi malam tuh ayah tuh mimpi, anni azbahu. Ayah tuh mimpi menyembelihmu. Terus kemudian apa? Fangzur maza taro. Nabi Ibrahim itu tetap bertanya kepada anaknya, kepada Nabi Ismail itu bertanya dengan pertanyaan fangzur maza taro. Kira-kira pendapatmu gimana? Nah itu. Padahal Ibrahim ini yakin bahwasanya mimpi yang dialami oleh Nabi itu merupakan ilham. Itu adalah wahyu perintah yang datangnya daripada Allah Jalla Jalaluh. Ibrahim itu sudah tahu, beliau sudah yakin bahwasanya ini adalah perintah daripada Allah. Tapi betapa tidak egoisnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua, beliau tetap meminta pendapat daripada anaknya dengan kata yang di dalam ayat tadi, fangzur madza taro. Coba pendapatmu itu seperti apa tentang mimpi ini? Padahal Ibrahim itu sudah yakin, Ibrahim sudah jelas, sudah yakin, meyakini bahwasanya mimpi ini adalah benar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban daripada anaknya ini, beliau anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, menyampaikan jawaban yang sangat luar biasa kepada ayahnya, yaitu dengan jawaban ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallah jika Allah menghendaki. Ini menggunakan kata insyaallah, artinya menandakan Ismail ini tidak sombong. Apapun yang menjadi kehendak beliau itu senantiasa tidak lepas daripada campur tangannya, tidak lepas daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatiku insyaallah jika Allah menghendaki minas sabirin, termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Artinya jawaban ini adalah menambah kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh Ibrahim, dan sehingga para ulama mengatakan keyakinan tersebut munculnya pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Kenapa disebut sebagai hari Arafah? Asal kata daripada Arafah artinya yakin, karena di hari tersebut Nabi Ibrahim mendapatkan keyakinan akan mimpi yang terjadi di tanggal 8-nya itu. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Betapa agung hari Arafah ketika kita melaksanakan puasa di dalamnya itu. Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, siapa yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ghufrallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Akan diampuni dosa setahun mendatang dan setahun ke belakang. Kenapa kok 2 tahun? Beda dengan hari Asyura. Karena hari Arafah ini adalah hari yang khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi terdahulu ini tidak punya hari Arafah. Kalau hari Asyura masih ada, dimiliki oleh umat yang lain. Seperti umatnya Nabi Musa melaksanakan juga puasa di hari Asyura. Sehingga apa pahalanya itu hanya diampuni dosa setahun ke belakang saja. Tapi khusus di hari Arafah ini Allah mengampuni dosa satu tahun ke depan dan satu tahun ke belakang. Betapa spesialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari Arafah pun khusus Allah berikan kepada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi silakan kalau misalnya yang sempat, yang mampu, usahakan tetap puasa ya di tanggal 8, tanggal 9. Adapun nanti tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan, silakan bagi yang ikut menunggu hasil pengumuman daripada sidang isbat atau daripada hilal yang diumumkan oleh pemerintah, ya silahkan. Tapi kalau secara hisab, secara perhitungan itu insyaallah tanggal satunya itu pada hari Senin tanggal 18 Mei. Tapi itu juga belum tentu. Ya belum tentu. bisa jadi hari Senin, bisa jadi hari Selasanya. Kita menunggu hasil daripada pengumuman daripada pemerintah, karena itu insya Allah sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dengan menggunakan hilal, ya. Dan nanti di tanggal 9-nya, kurang lebih di hari Senin itu tanggal 8, tanggal 25 Mei bertepatan hari Tarwiyah, dan tanggal 26 Mei bertepatan pada hari Arafah. Yuk kita sama-sama berpuasa, karena ini merupakan hari yang khusus Allah berikan kepada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang melaksanakan puasa di hari Arafah akan mendapatkan ampunan dosa, yaitu 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Artinya 1 tahun ke depan ini bukan berarti kita dengan mudah serta merta kita ini bebas melakukan kemaksiatan. Oh tidak bisa, bukan seperti itu. Bukan berarti ini adalah legalitas kita untuk bebas melakukan maksiat karena sudah puasa di hari Arafah. Oh tidak, jangan memahaminya seperti itu. Ini hanya sebatas motivasi daripada baginda Nabi betapa besarnya pahala ibadah puasa di hari Arafah, sehingga sangat disayangkan kalau di hari tersebut kita tidak melaksanakan puasa hari Arafah. Ikhwah fillah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, para pendengar dimanapun berada. Jadi keutamaan yang dimiliki oleh, keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah itu adalah yang pertama terdapat di 10 hari pertamanya. Itu luar biasa, 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Dan yang kedua itu adalah yaitu terdapatnya hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Adapun misalnya Arafahnya itu hari Arafahnya beda dengan yang ada wukuf di Mekah sana, itu tidak jadi masalah karena kita sudah berbeda daerah. Ya, semoga sih sama aja. Jadi kan mereka wukuf, kita juga puasa. Tapi kalaupun misalnya berbeda, enggak masalah. Mereka misalnya wukufnya duluan, kita puasanya di besoknya, itu tidak apa-apa karena kita sudah berbeda daerah. Kemudian ikhwah fillah, selain daripada 10 hari pertama dan hari Arafah yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah, di dalam bulan Dzulhijjah tersebut juga terdapat hari raya Idul Adha. Disebut juga dengan Idul Qurban, disebut juga dengan Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan. Nah, di hari tersebut itu hari yang sangat istimewa, menyembelih hewan kurban. Silahkan, kalau bisa kurban ini tidak hanya jangan sampai salah memahami ya. Kurban itu tidak seperti haji dan umroh. Jadi kalau misalnya kurban haji umroh itu wajibnya hanya 1 kali seumur hidup, kalau kurban itu tidak seperti demikian. Kurban itu ya sunnah, sunnahnya itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah sunnah yang cukup diwakilkan oleh salah satu perwakilan dari anggota kakak. Beda ya dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan cakupannya itu 1 desa. Tapi kalau sunnah kifayah itu cakupannya 1 kakak. Nah, sunnah kifayah ini berlakunya tidak hanya sekali seumur hidup. Bagaimana sunnah kifayah ini berlakunya itu setiap tahun. Jadi kalau para pendengar itu melaksanakan kurban setiap tahun itu sangat bagus. Kalau misalnya saya mengatakan kurban ini diibaratkan sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan kita diberikan kelancaran usaha, segala yang kita cita-citakan Allah berikan. Kemudian semuanya Allah berikan kepada kita anugerah-anugerah kenikmatan. Kok di bulan Dzulhijjah kita enggak ada keinginan untuk berkurban? Itu khawatir nanti kata Allah, "Wah, kamu enggak mau memberikan persembahan untukku." Walaupun ini hukumnya hanya sebatas sunnah, sunnah mu'akadah yang kifayah, sunnah yang sangat dikuatkan, yang sifatnya itu adalah kifayah. Tapi tidak, jangan sampai kita memahami 1 kali seumur hidup. Jadi gak ada lagi istilah kayak gini, bu, ibu kurban gak? tahun ini, oh enggak, saya udah pernah kurban tahun 2003 dulu. Itu enggak ada lagi istilah seperti itu ya. Karena kalau misalnya mengatakan hal itu, berarti memahami bahwasanya kurban ini sekali seumur hidup. Padahal tidak. Kurban itu setiap tahun, ya tajaddad, selalu diperbaharui. Setiap tahunnya itu tidak hanya satu kali seumur hidup. Betapa pentingnya kurban yang kita lakukan, mari kita sama-sama memupuk rasa untuk ingin berkurban. Kita menumbuhkan rasa ingin berkurban, kita sama-sama boleh dengan berbagai macam cara, boleh dengan menabung, boleh dengan ikut arisan, dan yang lainnya itu sangat boleh. Boleh dengan iuran, beli sapi, iuran untuk 7 orang. Seperti itu. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain, terkait dengan Idul Adha ini, yaitu hari Idul Kurban juga, pelaksanaan sholat Idul Adha, setelahnya itu kita melanjutkan dengan menyembelih hewan kurban, baik itu sapi atau kambing atau kerbau atau unta. Nah, dalam hal ini maka seyogianya kita ini menanamkan rasa ingin berkurban. Jangan sampai punya rasa yang penting meminta nih, jangan sampai seperti itu. Jadi kita itu harus membangun mental-mental kaya. Jangan punya mentalnya mental miskin. Kalau misalnya pada saat sombong-sombongan di pengajian misalnya kan, kita saling sombong-sombongan merasa diri paling kaya, tapi ketika ada pendataan bansos, pendataan BLT, kita mendaftarkan diri sebagai orang miskin. Nah, ini enggak boleh. Kita harus punya mental-mental kaya. Karena kata Allah di dalam hadis kudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan prasangka kita. Jadi kita jangan sampai nanti dapat daging kurban. Kalau bisa kita yang berkurban, kita yang memberikan. Tidak boleh sampai meminta sana sini. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain, di dalam hari Idul Adha tersebut ada penyembelihan hewan kurban yang sangat luar biasa. Diibaratkan kalau saya sebutkan kurban itu sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disepelekan. Seperti itu. Yuk kita sama-sama sadar diri, kita bangun kesadaran untuk berkurban dengan berbagai macam cara. Nah, dalam kurban ini tentunya ada yang disebut dengan kuota. Ya, ada yang disebut dengan kuota. Kuotanya itu terbatas. Saya mengikuti mazhab Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bagi para pendengar yang satu mazhab dengan saya, otomatis ada batasannya, ada kuotanya. Itu kuotanya itu 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Itu sudah dari nenek moyang kita turun-temurun. Ternyata itu sudah sesuai dengan arahan syariat Islam, khususnya daripada madhab Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, udah ada kuotanya. Jadi gak bisa diganggu-gunggat. 1 kambing, bisa untuk 1 kelurahan, gak bisa. Ini udah ada kuotanya. 1 kambing yang untuk 1 orang atas namanya, 1 sapi yang untuk 7 orang. Adapun nanti ketika kita melaksanakan kurban, kok kita membagikan pahalanya, itu boleh, terserah. Boleh, misalnya 1 kambing ini saya daftar ke panitia memberikan kambing, Pak ini kambing saya, tolong sembelihkan ya, atas nama saya Rifki. Tolong sembelihkan, saya bilang ini pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, untuk mama saya yang masih hidup, untuk mertua saya yang masih ada, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk tetangga saya, untuk semua umat Muhammad. Boleh. Min ghairi ayyan kusso minhu syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang saya dapatkan. Itu masalah pahala boleh dibagikan. Tapi ada pun masalah kuota, itu ada batasannya. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita adalah, kalau misalnya kita belum akikah, jangan takut untuk berkurban. Karena pada hakikatnya antara akikah dengan kurban ini tidak ada hubungannya. Gak tahu ini udah menjadi salah kaprah ya. Katanya kalau belum akikah tidak boleh kurban. Kurbannya tidak sah. Oh ini tidak seperti itu. Jadi akikah dan kurban itu tidak ada korelasinya. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Adapun akikah itu disunahkan bagi orang tua yang memiliki anak. Jadi bagi para pendengar, dulu ketika masih bayi, yang sunnah itu orang tuanya. Dulu pada saat saya masih bayi, yang sunnah itu orang tua saya untuk melaksanakan akikah. Lah batasan akikah itu sampai kapan? Batasannya adalah sampai anak tersebut memasuki usia balig. Awalnya kan tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku fihi aw yusamma. Di hari ketujuh kelahirannya itu disembelihkan kambing untuk akikah, diberi nama dan digunting rambutnya.

orang tuanya, jangan ragu, jangan takut. Kalau ingin melaksanakan kurban, silakan laksanakan kurban walaupun belum akikah. Seperti itu ya. Itu sangat jelas dibahas di beberapa kitab, yaitu di kitab Fathul Qarib pun ada, di dalam kitab Fathul Mu'in lebih jelas, yang dikarang oleh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, itu sangat jelas mendetail tentang masalah akikah dan kurban. Nah, itu jadi beberapa hari istimewa di dalam hari bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama adanya hari Arafah dan adanya Yaumun Nahar, yaitu hari menyembelih, hari kurban. Termasuk di dalam bulan Zulhijjah ini ada yang disebut dengan hari Tashrik. Hari Tashrik itu hari tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Di hari Tashrik ini semua umat Islam haram, dilarang melaksanakan ibadah puasa. Tidak boleh melaksanakan ibadah puasa di hari Tashrik. Apa alasannya? I'radun an diyafatillah. Kalau saya pernah baca di dalam kitab Fathul Mu'in itu alasannya I'radun an diyafatillah, karena dia itu berpaling daripada suguhannya Allah. Kan nyembelih kurban itu kan gak di hari 10 aja, 10, 11, 12, 13 itu masih boleh menyembelih kurban tuh. Jadi kurban itu ada batasan waktu. Kalau misalnya dilaksanakannya terlalu cepat, itu bukan kurban, nanti jatuhnya sedekah. Kalau misalnya dilaksanakannya sudah lewat daripada deadline, daripada hari tasyriknya, itu juga bukan kurban, tapi sedekah. Termasuk kalau misalnya di atas namakan lebih daripada kuotanya, itu juga bukan kurban, melainkan sedekah. Di dalam mazhab kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, jadi kurban itu ada batasan waktunya, ada batasan kuotanya, tidak sembarangan. Lantas bagaimana kalau misalnya ada dari anak-anak sekolahan gitu ya, atau kawan-kawan di instansi iuran, yo kita beli kambing disembelih pada saat hari raya Idul Adha, atau beli sapi, gimana? Itu boleh dalam rangka melatih diri supaya sadar ingin berkurban. Tapi tidak bisa dinamakan kurban, itu namanya adalah sedekah. Nah, hari Tashrik ini tidak boleh berpuasa karena itu adalah hari yang istimewa, hari yang sangat luar biasa. Dan kalau misalnya kita melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut, maka sama halnya dengan I'radun an diyafatillah, berpaling daripada suguhannya Allah. Ibaratkan Allah itu sudah menyuguhi daging kurban selama 3 hari boleh kita nikmati, kok kita malah puasa? Itu sama halnya dengan berpaling. Nah, ini jadi beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Zulhijjah, di antaranya tadi tanggal 10 hari pertama adanya hari Arafah, adanya hari Idul Adha, dan adanya hari Tashrik. Ikhwah fillah, para pendengar dimanapun berada, yang tidak kalah pentingnya ini, di dalam bulan Zulhijjah tentunya ada pelaksanaan ibadah haji. Jadi haji itu tidak seperti umroh. Kalau umroh kapan aja boleh, tapi kalau haji itu ada batasan waktu. Karena yang dikejar di dalam haji itu adalah al-hajju Arafah. Haji itu ya intisarinya di Arafah itu, pada saat wukuf di padang Arafah. Jadi bulan Zulhijjah ini menjadi istimewa karena di dalamnya adalah ada ibadah haji. Ibadah haji itu mencerminkan kesatuan dan persaudaraan umat Islam di tanah suci. Jutaan manusia tumplek-plek kumpul jadi satu dalam kondisi pakaiannya sama putih semuanya, dari berbagai penjuru dunia itu melaksanakan ibadah haji, puncaknya persatuan dan persaudaraan umat Muslim. Seperti itu. Jadi ibadah haji silakan kita niatkan ya, karena kondisi antriannya udah semakin lama. Jadi mungkin untuk zaman sekarang yang wajib itu adalah daftarnya. Adapun nanti bisa berangkat atau tidak, yaitu tergantung daripada nasib apakah dipanggil oleh Allah atau tidak. Yang penting itu silakan daftar, para pendengar. Yuk kita niatkan, yang belum punya bisa boleh dengan berbentuk nabung, boleh dengan

dengan beberapa cara boleh, yang penting kita mampu ya. Jadi jangan sampai nunggu ah uangnya banyak, tidak. Kan banyak sekali ya kisah-kisahnya, ada yang orang pengembala kambing, orang yang mohon maaf biasanya bekerja ngambil barang-barang bekas di tempat sampah, mohon maaf, mereka juga banyak yang bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya karena dia memiliki niat, tidak hanya ingin saja. Jadi kita itu beda ya antara ingin dengan niat. Kalau niat itu ya pasti terwujud, karena dia berusaha semaksimal mungkin dengan cara menabung, dengan cara apa namanya menyicil dan yang lainnya, itu ada niat. Tapi kalau misalnya hanya ingin saja, oh nggak akan terwujud. Yuk kita sama-sama semangat untuk menabung ibadah haji, agar jerih payah daripada hasil keringat, hasil kerja keras kita itu jelas tujuannya. Dan kita juga akan melaksanakan, akan mengalami rasa keindahan ketika memandang Ka'bah. Dan saya doakan semoga para pendengar yang mendengarkan suara ini semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menginjakkan kakinya di tanah suci Mekah dan Madinah sebelum ajal menjemput. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Yang terakhir, yang menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah itu adalah adanya momentum muhasabah, introspeksi diri. Kenapa muhasabah? Karena itu merupakan bulan terakhir dalam tahun Hijriah. Artinya, setelah bulan Dzulhijjah ini habis, nanti kita akan memasuki tahun baru Islam, bulan Muharram 1447 Hijriah. Seperti itu. Jadi kita sama-sama melaksanakan muhasabah. Oh mohon maaf, tahun depan 1448 ya. Ini saat ini 1447. Nanti tahun depan kita melaksanakan menyambut tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram, pada tanggal 1 Muharram itu bertepatan di tahun 1448 Hijriah. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan introspeksi diri, tidak terlalu banyak memandang kesalahan orang lain. Tentu sebagai manusia biasa, kita semuanya tidak ada satupun yang bersih daripada salah dan khilaf. Jangan terlalu mengklaim ketika melihat orang lain berbuat dosa. Jangan terlalu memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik, jangan langsung memandang kita ini orang yang paling baik. Karena kita melaksanakan amal baik, itu bukan untuk dilihat baik oleh orang lain, melainkan kita murni ingin menjadi lebih baik untuk kedepannya. Yuk kita sama-sama introspeksi. Jangan terlalu banyak kepo terhadap urusan orang lain ya. Tidak boleh, tidak usah terlalu banyak. Kalau bisa jangan tidak terlalu banyak saja, ya tidak sama sekali kita menggunjingkan kesalahan orang lain. Karena pada hakikatnya ketika kita membicarakan kesalahan orang lain, mereka juga punya mulut untuk membicarakan kesalahan yang kita lakukan. Semoga banyak manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan kita tidak menyia-nyiakan waktu berjumpa dengan bulan Dzulhijjah ini. Kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, karena tidak ada yang tahu, boleh jadi bulan Dzulhijjah saat ini, tahun ini merupakan bulan Dzulhijjah yang terakhir dalam jatah kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengetahui. Kadang ada kemarin Idul Fitrinya masih hidup, kemudian beberapa hari yang lalunya masih hidup, kemudian gak lama meninggal. Ada yang tidurnya bablas, gak bangun lagi, wus macem-macem lah. Jadi yuk kita sama-sama ya Allah yang memiliki usia muda, jangan sampai tertipu ya. Karena syaratnya mati itu tidak harus tua. Yang memiliki badan sehat jangan tertipu juga, karena tidak harus mati kalau ingin mati itu. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya, para pendengar semuanya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kalaupun ada salahnya, itu semata-mata dari kebodohan yang saya miliki. Tetapi kalaupun ada benarnya, itu tiada lain
hanya titipan ilmu yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama saling mendoakan dan jaga orang tuanya, jangan sampai orang tuanya diterlantarkan. Sekian, saya Al-Fakir Rifki Muhammad Rizal Ikomuddin selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sintang sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad yang berada di Desa Nobal, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, dan Wakil Rois Syuriah PCNU Sintang, undur diri dari para pendengar semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, baik di siaran ini ataupun di dunia nyata, bisa berjumpa, bisa saling mendoakan. Sekian, syukron wa dumtum fil khairi wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: inilah beberapa berita utama hari ini.
1: Pemerintah memang mendorong agar di banyak tempat, bahkan kita mendorong 2025 itu namanya dulu ada satu desa, satu brand.
2: Kita butuh alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kita supaya bisa berjalan dengan efektif.

0: Dari kawasan Jalan YS Ufangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 13 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa Satu Brand. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa Satu Brand. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa Satu Brand. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong lahirnya produk unggulan dan kreativitas masyarakat di berbagai desa. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora. Menurut Joni, pada tahun 2025, pemerintah fokus mendorong setiap desa memiliki identitas produk unggulan melalui program Satu Desa Satu Brand. Selanjutnya, pada tahun 2026, pemerintah melanjutkan penguatan melalui pengembangan kawasan berbasis kekayaan intelektual. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi kawasan berbasis kekayaan intelektual. Di antaranya adalah proses pembelajaran intelektual dan keterampilan yang produktif bagi masyarakat, kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan, serta karya yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Pemerintah memang mendorong agar di banyak tempat, bahkan kita mendorong 2025 itu namanya dulu ada satu desa, satu brand. Kemudian di 2026 ini kita mendorong kawasan berbasis kekayaan intelektual. Nah, tentu ada kriterianya. Tempat ini memang tempat berprosesnya intelektual maupun keterampilan yang bersifat produktif dan konstruktif positif kepada kehidupan.
1: Selain itu, kawasan tersebut juga dinilai mampu menjadi pionir dalam memperkuat kreativitas dan intelektualitas masyarakat sekitar. Joni menambahkan, penetapan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual menjadi bukti bahwa pelestarian budaya lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif sekaligus identitas daerah. Ia berharap keberadaan rumah belajar tersebut mampu menginspirasi masyarakat lain untuk terus menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya agar semakin dikenal luas hingga tingkat nasional maupun internasional. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional, telah dilaksanakan kegiatan panen jagung di lahan milik kelompok Taruma Negara, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu, Jumat 8 Mei 2026 pagi. Kegiatan panen yang dimulai sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung di lahan pertanian milik kelompok Taruma Negara yang berada di Dusun Mentalang, Desa Buak Limbang. Berdasarkan data lapangan, luas lahan pertanian yang dikelola mencapai 1 hektar dengan area tanam jagung seluas 0,5 hektar. Penanaman dilakukan sejak 17 Februari 2026 dan berhasil dipanen pada 8 Mei 2026 dengan total hasil panen sekitar 1 ton jagung. Kapolsek Pengkadan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana semangat Asta Cita sekaligus mendorong masyarakat agar terus produktif memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat

0: upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026 yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, kegiatan asistensi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada tim dari BPKP yang hadir memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Kartius menegaskan, korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan alat ukur yang objektif guna memastikan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif.
1: Kita butuh alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kita supaya bisa berjalan dengan efektif. Indeks efektivitas pengendalian korupsi atau nanti lebih sering didengar IEPK hadir sebagai instrumen tersebut. IEPK bukan hanya sekedar angka atau nilai di atas kertas, melainkan cerminan dari kapabilitas pengelolaan risiko korupsi kita. Yang kedua, kesehatan budaya organisasi dalam menolak praktik gratifikasi dan suap. Yang ketiga, keefektifan penanganan kejadian korupsi jika hal tersebut terjadi.
0: Kartius juga meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah beserta jajaran agar menjadikan indikator dalam IEPK sebagai pedoman dalam memperbaiki sistem kerja di masing-masing unit kerja. Selain itu, Kartius juga berharap BPKP terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya memperkuat pengendalian korupsi dan penerapan SPIP. Melalui kegiatan asistensi tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap dapat tercipta budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang bersih dari praktik korupsi. Dari Indra Sita, laporkan.
2: Babin Kantipmas Polsek Badau Bripka Trio Prajat Moko ini melaksanakan patroli dialogis dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Desa Badau, Kecamatan Badau, Senin 11 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bripka Trio menghimbau warga dan petani agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta melanggar hukum. Ia juga melakukan patroli ke sejumlah titik rawan karhutla untuk memastikan tidak ada aktivitas pembakaran lahan. Masyarakat menyambut positif kegiatan tersebut. Selama patroli berlangsung, situasi Kantipmas di wilayah hukum Polsek Badau terpantau aman dan kondusif tanpa ditemukan titik api. Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mendorong pembentukan unit khusus penanganan drainase guna mempercepat penanganan genangan air di wilayah Kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mendorong pembentukan unit khusus penanganan drainase di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim guna mempercepat penanganan genangan air di wilayah Kota Sintang. Unit tersebut nantinya akan difokuskan untuk menangani persoalan drainase serta kondisi teknis di lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan terarah. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembentukan unit tersebut saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, konsep unit penanganan drainase itu mengacu pada sistem yang diterapkan di DKI Jakarta melalui tim orange yang bertugas menangani saluran air, sungai, hingga kebersihan lingkungan.
4: Untuk teman-teman di dinas membentuk unit. Jadi semacam ada unit UPT lah, kalau di PU ada UPJJ, kalau mungkin nanti di Dinas Perkim memiliki unit sendiri untuk penanganan drainase dan lain-lain. Acuannya, daerah mana yang bisa kita contoh terhadap pembentukan unit ini, salah satunya yaitu DKI Jakarta. Yang kita tahu di sana ada tim oranye ya, menangani drainase, kali, sungai, dan lain-lain. Nah ini juga kita akan bentuk di Sintang, segera mereka akan buat lahan staf untuk naik ke Pak Bupati dan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Nanti kalau memang ini keluar, seharusnya ada kejadian-kejadian taktis yang kemudian itu bisa cepat langsung ditangani karena memang ada unit yang memang menangani terkait dengan drainase.
3: Roni menambahkan, keberadaan unit khusus ini diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan genangan air yang selama ini kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Sintang. Dengan adanya tim khusus, berbagai persoalan teknis di lapangan dapat langsung ditangani tanpa harus menunggu proses yang panjang. Selain menyiapkan pembentukan unit khusus, pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga telah mengambil langkah jangka pendek dengan mengarahkan camat dan lurah untuk berkoordinasi bersama masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan drainase yang tersumbat. Sementara itu, untuk titik yang memerlukan pembangunan drainase baru, pemerintah meminta agar segera diusulkan sehingga dapat dibahas dalam perubahan anggaran tahun 2026 bersama DPRD. Roni juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan saluran drainase di sekitar tempat tinggal masing-masing. Menurutnya, ketertiban masyarakat sangat penting mengingat keterbatasan anggaran pemerintah dalam menangani seluruh persoalan drainase secara menyeluruh di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Royce Erlando mengingatkan personil untuk tetap menjaga kekompakan, meningkatkan kewaspadaan serta mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Kapolsek Binjai Hulu saat memimpin apel pagi di halaman Mapolsek Binjai Hulu Senin 11 Mei 2026. Dalam arahannya, Kapolsek Binjai Hulu menekankan pentingnya disiplin sebagai dasar utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, disiplin merupakan cerminan profesionalisme anggota Polri. Dengan disiplin yang baik, maka pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga akan meningkat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Danrem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi meninjau langsung progres pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah teritorial Kodim 1201 Mempawah Senin 11 Mei 2026. Danrem 121 Alambana Wanawai pada kesempatan ini didampingi oleh Dandim 1201 Mempawah Letkol CZI Ali Isnaini. Peninjauan kali ini menyasar pembangunan gerai yang berada di Desa Peniti Luar, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Kegiatan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal, tepat waktu, serta siap menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat desa. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa pembangunan KDKMP bukan sekedar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Selain meninjau progres pembangunan, rombongan juga berdialog langsung dengan perangkat desa dan pelaksana kegiatan guna mengetahui perkembangan pekerjaan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Secara umum, progres pembangunan di kedua kecamatan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah, pembangunan gerai KDKMP diharapkan segera rampung dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keikutsertaan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada kegiatan hari jadi ke-664 Kota Sintang di Kompleks Stadion Baning Sintang membantu para pelaku usaha mendapatkan income dari kegiatan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Memeriahkan hari jadi ke-664 Kota Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan festival musik dan pameran ekonomi kreatif selama satu pekan lebih di Kompleks Stadion Baning Sintang. Kepala Dispora Par Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Stadion Baning Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 dengan serangkaian kegiatan seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, serta pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Ia menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, melakukan promosi produk unggulan, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil.
7: Nah, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM untuk menampilkan kuliner-kuliner, sehingga dengan demikian juga bisa meningkatkan ekonomi bagi mereka.
6: Pihaknya juga melaksanakan kegiatan ini bekerjasama dengan stakeholder terkait. Pelaku usaha UMKM Sintang Hani merasa bersyukur bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM lokal agar lebih dikenal masyarakat luas. Selain itu juga menambah pendapatan ekonomi keluarga.
8: Perekonomian rumah tangga alhamdulillah sangat-sangat terbantu. Dan kita pengennya nih Pak, di Sintang ini ada ada lapak seperti ini, Pak, sangat terbantu.
6: Perayaan Hari Jadi Kota Sintang tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung terhadap peningkatan pendapatan ekonomi para pelaku UMKM di daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi mengapresiasi penyelenggaraan ajang Porseni OSN, FLS 3N, dan O2SN tahun 2026 jenjang SD tingkat Kecamatan Pinoh Utara yang dipusatkan di Kompleks SD Negeri 8 Keninjal. 11 hingga 13 Mei 2026, PLT Kabid Dikdas Sahlandik menyampaikan apresiasi kepada K3S Kecamatan Pinoh Utara atas terselenggaranya event tahunan tersebut. Sahlandik berpesan agar para peserta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan menjalin persaudaraan antar peserta. Ia juga berharap Porseni ini dapat mewadahi bakat, minat, dan potensi siswa di bidang sains, olahraga, dan seni, meningkatkan prestasi, sportivitas, dan solidaritas antar peserta, serta membangun karakter disiplin dan meningkatkan kesehatan fisik. Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan ruang bagi seniman lokal dan musisi untuk menampilkan karya-karya mereka melalui kegiatan festival musik dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan ruang bagi seniman lokal dan musisi untuk menampilkan karya-karya mereka melalui kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang 7 sampai dengan 16 Mei 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan Hari Lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
10: Memberikan ruang bagi seniman lokal dan musisi untuk menampilkan karya-karya mereka, memperkenalkan kekayaan budaya Sintang kepada generasi muda agar tidak luntur oleh perkembangan zaman, mempererat tali silaturahmi dengan menyediakan hiburan gratis yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.
9: Selain itu, pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM menjadi sarana promosi bagi produk lokal mulai dari kerajinan tangan hingga kuliner khas Sintang. Ini juga merupakan upaya mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat selama kegiatan berlangsung. Masyarakat tampak antusias memadati area pameran untuk menyaksikan penampilan musik dari berbagai genre yang dibawakan musisi lokal maupun komunitas seni di Kabupaten Sintang. Tidak hanya menjadi hiburan bagi warga, festival musik ini juga menjadi kesempatan bagi para seniman muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka di hadapan masyarakat luas. Berbagai stan UMKM yang menjajakan makanan khas daerah, minuman tradisional, hingga produk kerajinan tangan turut menjadi daya tarik pengunjung. Para pelaku usaha mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini karena mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas promosi produk lokal kepada masyarakat maupun tamu dari luar daerah yang hadir selama perayaan berlangsung. Suryatini melaporkan.
2: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 13 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa, Satu Brand. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di mana. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Saya sapa dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Baik, saya sapa dulu dari Sintang pagi hari ini ada Herlinda. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali rekan-rekan semuanya.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Baik, untuk kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat terang begitu ya, masih ada seperti akan turun hujan, tetapi kita tidak tahu. Tapi memang beberapa hari ini di kota Sintang turun hujan.
1: Baik, udah ada pertanda lah ya pagi-pagi.
3: Betul sekali.
1: Ya, bakal hujan deh. Baik, terima kasih untuk informasi pembukanya ya. Lanjut, loh, saya bingung ini mana Sintang, mana Entikong. Baik, ini Sintang, Sanggau ya. Aduh, dari kemarin saya ketukar terus deh. Kenapa ya Sintang sama Sanggau tuh dari kemarin saya tuh. Baik, kita ke Entikong terlebih dahulu di pagi hari ini. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau di Entikong ya, perbatasan pada pagi hari ini untuk cuaca masih dingin ya di luar ruangan dan juga masih tampak berkabut dan juga masih berawan ya untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas terpantau masih sepi rekan Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau. Ada Isma, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Mei. Kalau di Sanggau di pagi hari ini cuacanya juga nampaknya sudah mataharinya sudah mulai cerah ya Mei ya. Dan tentunya ini juga sebuah pertanda untuk para pendengar kita semua. Semoga semangatnya lebih luar biasa ya Mei.
1: Baik, semangat pastinya di pagi hari ini ya. Kalau di kota Pontianak pagi hari ini, waduh, udah panas bedengkang kata orang sini itu ya, udah panas, udah siaplah kita untuk memulai hari walaupun mungkin harus sedikit pakai masker dulu, pakai jaket yang agak panjang ya, karena masih panas, udah panas sekali di pagi hari ini ya. Baik, sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita sapa-sapa juga. Halo, selamat pagi Sambas. Saya akan mulai informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Di mana Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDES, dan koperasi guna memperkuat rantai pasok pangan MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, SPBG maksud kami, lalu juga mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Sony, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah. Wakil Ketua BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat, sebagian besar telah beroperasi dan program tersebut juga telah disebut sudah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Kita beralih ke Sanggau. Sekda Sanggau minta warga bersabar soal perbaikan jalan. Isma, silakan.
5: Ya, Mei, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khotib yang meminta masyarakat tetap bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan masuk yang saat ini masih berada pada tahap pengusulan anggaran ke pemerintah pusat, yang mana pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang akses masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang mana Aswin mengatakan sejumlah langkah awal sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah termasuk pemetaan titik-titik kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan. Selain itu, ia juga menegaskan upaya tersebut tentu menjadi bagian penting dalam melengkapi dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat saat diajukan ke tingkat pusat. Dan ia juga menilai, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal proses pembangunan daerah, terutama dengan menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pengusulan berlangsung. Pemerintah daerah tidak ingin pembangunan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap konektivitas dan juga aktivitas ekonomi warga. Selain itu, Aswin juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau optimistis pengusulan perbaikan jalan masuk tersebut dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat mengingat infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan perbaikan akses jalan yang memadai, diharapkan mobilitas warga, distribusi barang, serta pelayanan publik di wilayah Sanggau dapat berjalan lebih lancar dan juga maksimal. Itu informasi pertama dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong, waspada hantavirus saat mobilitas warga meningkat tajam. Faisal, silakan.
4: Iya, rekan Mei. Meningkatnya mobilitas warga di perbatasan memperbesar risiko penyebaran penyakit menular, termasuk ancaman hantavirus dari hewan pengerat. Pemulihan ekonomi memicu interaksi antar wilayah yang masif, sehingga diperlukan pengawasan ketat guna mengantisipasi transmisi penyakit. Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan Loka Kekarantinaan Kesehatan LKK Ntkong, Dr. Gilda Ditya Asmara, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit tersebut dapat menular melalui paparan urin, air liur maupun kotoran tikus yang terhirup manusia di lingkungan yang kurang higienis. Mei dan juga rekan-rekan, selain pengawasan di pintu perlintasan, kata Gilda, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting menekan potensi penyebaran penyakit. Petugas kesehatan terus mengajak masyarakat untuk rutin membersihkan area penyimpanan makanan, menutup akses masuk tikus, serta menggunakan alat pelindung saat membersihkan area terkontaminasi. Gilda berharap melalui peningkatan kewaspadaan dan kerjasama seluruh pihak, ancaman hantavirus di tengah tingginya mobilitas masyarakat diharapkan dapat dicegah. Pemerintah dan petugas kesehatan mengingatkan bahwa pencegahan berbasis kebersihan lingkungan tetap menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. SD Negeri 07 Sintang mulai menerapkan program kantin sehat bebas plastik guna meningkatkan kualitas kesehatan siswa dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Herlinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang ini menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan. Pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang, Ibni Malik, mengatakan pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Jadi SD Negeri 07 Sintang memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Ujarnya, Senin 11 Mei 2026, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Menurut Ibni, langkah pengurangan plastik sebenarnya telah dipersiapkan sejak jauh hari sebelum adanya aturan resmi dari pemerintah daerah. Namun dengan adanya dorongan dan kebijakan tersebut, pihak sekolah menjadi semakin semangat untuk menerapkan sistem kantin non-plastik secara lebih maksimal. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Memang untuk plastik di SD Negeri 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya, plastik yang sekali pakai sama sekali tidak ada. Ia menjelaskan penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Inovasi kami gunakan daun pisang, kami menggunakan daun pisang karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200 hingga 450 tahun untuk terurai. Pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana tersebut dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekali, sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Demikian rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Samba. Sudah amankah di sana Wahyu?
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Gimana Samba pagi ini Wahyu?
2: Pagi hari ini Samba cerah rekan Mei, namun memang sepertinya masih ada aura dingin-dinginnya karena beberapa hari ini hujan terus Sambas ya.
1: Bisa jadi, dimengerti.
2: Cuacanya agak panas tapi ada dingin-dinginnya gitu, gimana sih ya gitu ya
1: pokoknya ya, gitu lah ya. Itulah pokoknya ya, yang di Sambas tahu deh, paham deh gitu ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama dari Sambas, di mana pemerintah dorong pedagang di area CFD urus NIB dan sertifikat halal. Silakan Wahyu.
2: Ya, benar sekali rekan Mei, terkait dengan aktivitas Car Free Day di Kabupaten Sambas ini memang trennya sejak 1 sampai dengan 2 tahun ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya di Car Free Day Sambas itu jarang sekali sepi ya, tiap minggu itu ramai terus. Dan untuk melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas sekaligus nih mulai mendorong seluruh pelaku usaha di area Car Free Day ini untuk mengurus itu dia tadi NIB ataupun nomor induk berusaha dan sertifikat halal yang juga merupakan informasi yang juga sering disampaikan oleh pemerintah untuk itu dia tadi teman-teman UMKM. Jadi kebetulan di Car Free Day ini banyak teman-teman UMKM, jadi ya sekaligus lah didorong untuk teman-teman yang dari Car Free Day-nya aja dulu nih yang untuk pengurusan NIB dan juga sertifikat halal. Dan memang langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Dinas Perhubungan, kemudian Diskumindag juga, serta dukungan TBPKK Kabupaten Sambas yang memang rutin untuk menghadirkan menu-menu UMKM yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di momen-momen Car Free Day tersebut. Panitia pelaksana Car Free Day Sambas, Indra Nova, juga mengatakan upaya itu memang dilakukan agar pelaku usaha ini memiliki legalitas dan administrasi usaha yang lengkap katanya. Menurutnya secara bertahap nanti para pedagang juga akan diarahkan mengurus PIRT dan kemudian sertifikat like hygiene ya bagi produk-produk makanan. Ya, menilai memang kelengkapan administrasi usaha ini nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap itu dari produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Diskumindag juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pengurusan dokumen nantinya usaha bagi pedagang di area Car Free Day. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya untuk pengurusan itu dia tadi sertifikat halal, kemudian NIB nomor induk berusaha itu nanti sebenarnya sudah didukung oleh teman-teman dari dinas-dinas terkait, nanti dibantu sampai dengan selesai. Begitu rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Sudah sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan hukum. Di mana Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Sony Pestasimamora mengatakan, Joni Pestasimamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual, mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pasokan berkurang, harga sayur di Sanggau melonjak. Isma, silakan.
1: Iya, Umi, terkait dengan harga kacang panjang dan juga timun di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam 2 hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Wida, menyebutkan kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan sayur di tingkat pemasok. Dan selain itu, Wida juga mengatakan harga kacang panjang dan timun saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram untuk penjualan eceran kepada pembeli pentimun. Kondisi ini tentunya berbeda dibanding harga normal sebelumnya yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut Wida, terbatasnya distribusi sayur dari pemasok membuat para pedagang kesulitan menjaga kestabilan harga di pasaran, yang mana pasokan lokal dari wilayah sekitar Sanggau disebut belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar dalam beberapa hari terakhir. Itu informasi kedua, Mei, dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kesultanan Sintang menggelar ritual adat umpan benua dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664. Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Sintang ke-664 yang jatuh pada 10 Mei. Kesultanan Sintang kembali melestarikan tradisi tahunan umpan benua di perairan Sungai Kapuas. Ritual adat ini dipimpin oleh perwakilan dari Keraton Al-Mukarromah Sintang dalam pelaksanaan rombongan menggunakan perahu menuju area tengah sungai. Seorang tetua adat Sintang yang mengenakan pakaian tradisional bernuansa keemasan tampak memimpin prosesi dengan membawa nampan anyaman atau tampah berisi berbagai sajian. Nah, sajian tersebut terdiri dari nasi putih, aneka kue tradisional, buah-buahan, hingga lauk pauk yang kemudian dilarung secara perlahan ke air sungai Kapuas. Nah, selain makanan, prosesi ini juga diiringi dengan penuangan air ke dalam sungai sebagai bagian dari rangkaian acara. Secara filosofi, tradisi umpan benua dipahami sebagai bentuk kearifan lokal dan sedekah bumi. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan dan sumber daya alam yang telah diberikan. Lebih dari itu, tradisi yang rutin dipertahankan setiap perayaan ulang tahun kota pada bulan Mei ini menjadi simbol pengingat agar manusia senantiasa menjaga harmoni dengan alam, melestarikan lingkungan, serta sebagai permohonan bersama agar Sintang selalu aman, damai, dan dijauhkan dari segala musibah. Demikian rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Antikong. DLH Sanggau terapkan jam buang sampah. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei. Penanganan sampah di Kota Sanggau terus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan jam buang sampah bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau, Sumardi, dalam dialog Sanggau Menyapa pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin, mengungkapkan kebijakan tersebut mengatur waktu pembuangan sampah mulai pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat setiap harinya. Aturan ini diberlakukan untuk mendukung efektivitas pengangkutan sampah dan mengurangi penumpukan di siang hari. Ia juga menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, Mei dan juga rekan-rekan, kebersihan lingkungan dapat lebih terjaga secara konsisten di seluruh wilayah kota. DLH Sanggau terus melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah sembarangan di luar jam yang telah ditentukan. Petugas akan memberikan teguran kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk pembinaan. Dan dengan adanya pengaturan waktu pembuangan sampah ini, diharapkan Kota Sanggau dapat semakin bersih dan terhindar dari penumpukan sampah di ruang publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang lebih tertata dan sehat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Luapan air sungai beberapa daerah di Sambas terendam banjir 1,5 meter. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, sejak beberapa pekan ini memang Sambas lebih didominasi dengan cuaca hujan rekan Mei. Jadi memang beberapa titik di Kabupaten Sambas dikabarkan sempat terendam banjir. Salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang sudah menjelaskan sebanyak 28 unit rumah warga di Desa Sabung, Kecamatan Suba itu sempat terdampak banjir akibat luapan sungai Sambas di beberapa hari belakangan. Tapi terakhir kita konfirmasi memang banjir ini sudah berangsur surut dan memang tercatat 28 keluarga terdampak dan 2 kepala keluarganya diantaranya memilih mengungsi mandiri ke rumah keluarga yang lebih aman. Dan memang kondisi terparahnya adalah 1,5 meter yang sempat merendam rumah warga di Kecamatan Suba. Sebenarnya hal ini juga terjadi di kecamatan lain, di Kecamatan Tebas, akibat memang curah hujan yang tinggi di beberapa pekan terakhir ini rekan Mei. Tetapi untuk yang di Suba ini dipercaya memang selain terjadi hujan yang tidak berhenti dalam rentang waktu 1 sampai dengan 2 hari, ini juga terjadi karena luapan air sungai yang memang mengalir dari arah atas menuju ke pemukiman warga di Kecamatan Subah, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali Mei.
0: Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan